0: imbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: lah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa Rekan Jati, kami hadirkan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani Anda hari ini. Dan kita awali Rekan Jati satu informasi dari Aceh Tenggara, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan dana tunggu hunian atau DTH kepada korban banjir hidrometeorologi 2025. Dan bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis di ruang kerja Bupati pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Bupati Aceh Tenggara yaitu M. Salim Fakri mengatakan, untuk total penerima bantuan DTH yang sudah rampung disalurkan, sebanyak 344 kepala keluarga, dan tentunya penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap karena terkendala sinkronisasi dan juga validasi data bantuan. Kemudian Rekan Jati, dari 345 keluarga yang diajukan sebagai korban bencana, sebanyak 344 kakak sudah menerima dan satu kartu keluarga lainnya masih tertunda karena data kependudukan tidak sinkron. Adapun rincian yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat pada tahap 1 sebanyak 181 kakak yang disalurkan pada tanggal 20 Januari 2026. Tahap kedua 132 kakak disalurkan pada 26 Juni 2026. Dan kemarin Rekan Jati, tahap ketiga sebanyak 31 kakak sudah disalurkan. Dan Rekan Jati, Salim Fakri menyampaikan bantuan DTH ini disalurkan sesuai dengan mekanisme dan data yang valid. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar terkait penyaluran bantuan ini. Dan juga Rekan Jati, Salim Fakri berharap penyaluran bantuan DTH ini dapat meringankan beban warga yang rumahnya terdampak banjir hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu.

Ya, rekan Jati beralih ke PD, di mana pemerintah Kabupaten PD membangun operit jembatan di Kampung Nehen, Kecamatan Bate, menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT tahun 2026 sebesar Rp820 juta. Pembangunan tersebut dilakukan pada masa transisi darurat bencana hidrometeorologi 2025. Dan saat ini pekerjaan telah memasuki proses tender pada bagian pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kabid Tanggap Darurat BPBD PD, Yaitu Ali Basya, mengatakan pembangunan operit jembatan dilakukan karena kondisinya mendesak sehingga perlu ditangani pada masa transisi. Menurutnya, pekerjaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pada masa transisi dapat dilaksanakan secara permanen apabila kondisi mendesak, namun penanganannya berbeda dengan pekerjaan yang bersifat darurat. Darangan Jati Ali menjelaskan, Kecamatan Bate tidak termasuk wilayah yang terdampak langsung banjir pada akhir 2025, namun luapan air sungai menyebabkan tembok penahan operit jembatan Kampung Nehen roboh. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani untuk mencegah kerusakan semakin meluas sekaligus menjaga akses masyarakat. Dan secara keseluruhan, rekan Jati, Pemkab PD mengalokasikan Rp16,8 miliar dari pos BTT untuk penanganan dampak banjir selama masa transisi darurat. Dan dari total anggaran tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp10,2 miliar. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh Rp3,9 miliar. Dinas Pertanian dan Pangan Rp686 juta. Dinas Kelautan dan Perikanan Rp1 miliar. Dan BPBD PD Rp949 juta. Dengan rencana anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan dampak bencana sekaligus mempercepat pemulihan infrastruktur dan juga sektor terdampak selama masa transisi.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: 103,6 Jati FM.
2: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Yara Ganjati, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia atau APJ API, Alvin Lee meminta Kementerian Perhubungan tegas terhadap maskapai penerbangan yang sering melakukan keterlambatan penerbangan atau delay. Hal tersebut disampaikan Rekan Jati saat ia memberikan keterangan dalam sidang perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK, Jakarta Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan ia menegaskan kompensasi tidak akan cukup menggantikan kerugian waktu para penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan atau delay pesawat. Sebab tujuan utama mayoritas pengguna transportasi udara atau maskapai penerbangan adalah untuk menghemat waktu. Dan ketika jadwal tidak terpenuhi Rekan Jati, maka tentunya menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi pengguna jasa penerbangan. Dan pada tahun 2024, APJ API melakukan survei di 5 bandara besar, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Kuala Namu. Dari 7.414 responden yang ditanya oleh APJ API, 84% diantaranya menyatakan bahwa menghemat waktu jadi alasan mereka menggunakan transportasi udara. Oleh karena itu, Rekan Jati ia menilai bahwa kompensasi yang diberikan maskapai penerbangan bukan untuk mengganti kerugian waktu calon penumpang. Kompensasi dinilai Alvin Rekan Jati diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan para calon penumpang ketika terjadi keterlambatan atau delay pesawat. Dalam hal ini, APJ API melihat bahwa fokus utama bagi penumpang yang terdampak delay adalah membantu mereka secepat mungkin tiba di bandara tujuan.

Dan yang ditekankan di sini Rekan Jati, prioritas bagi penumpang yang terdampak adalah untuk bisa dialihkan ke penerbangan terdekat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan diketahui Rekan Jati, 9 advokat dan 2 mahasiswa menggugat pasal 146, di mana penjelasan pasal 146, pasal 170, dan pasal 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ke MK. Dan mereka mengaku pernah mengalami keterlambatan penerbangan, tetapi mempermasalahkan transportasi terkait penyebab keterlambatan penerbangan serta bukti sah yang dapat diakses publik. Oleh karena itu, mereka menilai pasal 146 Undang-Undang Penerbangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan posisi yang tidak berimbang. Di satu sisi, pasal tersebut dinilai membebaskan tanggung jawab pengangkut, tapi di sisi lain tidak mengatur mekanisme bagi pengangkut untuk menyampaikan bukti keterlambatan, seperti kewajiban menyertakan surat keterangan resmi dari instansi terkait. Dan selain itu, Rekan Jati, mereka juga mendalilkan pasal 170 Undang-Undang Penerbangan yang mengandung cacat norma yang merugikan hak konstitusional. Di mana pasal 170 Undang-Undang Penerbangan dinilai tidak adil menerapkan nilai ganti kerugian yang bersifat seragam atau flat tanpa membedakan antara rute jarak jauh dengan rute jarak pendek. Pada Rekan Jati, kedua rute tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, signifikan mulai dari harga tiket, jarak tempuh, durasi transit hingga selisih zona waktu. Penerapan ganti kerugian yang sama rata tanpa mempertimbangkan variabel-variabel tersebut bertentangan nyata dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang NKRI 1945.

Dengan JT, mereka juga memohon kepada MK agar menyatakan pasal 170 penerbangan bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 dihitung berdasarkan jarak tempuh dan durasi keterlambatan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri-menteri serta menyatakan pasal 176 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Undang-Undang NRI 145 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo dan atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 141, pasal 143, pasal 144, pasal 145, 146 dan 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf memberikan peringatan kepada penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan Sembako untuk menggunakan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan keluarga, bukan untuk bermain judi online atau judol. Saifullah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan peruntukannya. Dan juga Rekan Jati, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat atau KPM untuk benar-benar memanfaatkan kebutuhan yang sudah ditentukan. Dan juga Rekan Jati, hasil evaluasi periode penyaluran triwulan 2 tahun 2026, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada 1.494.652 keluarga penerima manfaat atau KPM terindikasi judol. Kemensos akan membuka ruang klarifikasi bagi KPM yang datanya terindikasi melakukan transaksi judi online untuk memberikan penjelasan. Dan klarifikasi dilakukan untuk melalui pemerintah desa maupun pendampingan sosial untuk memastikan apakah transaksi tersebut benar dilakukan oleh yang bersangkutan atau identitasnya digunakan oleh pihak lain. Jika proses klarifikasi ditemukan bukti valid adanya penggunaan bansos untuk judol, maka penyaluran bantuan kepada si penerima akan dihentikan. Dan Rekan Jati, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto menambahkan, indikasi transaksi judol tidak selalu berasal dari si penerima bansos. Transaksi dapat ditemukan pada anggota keluarga lain yang terhubung dengan data penerima dalam satu KK, seperti anak, suami, istri, maupun cucu. Dan Rekan Jati, sepanjang tahun 2025, Kemensos mencatat rata-rata nilai transaksi judol yang terdeteksi mencapai 1,9 juta rupiah. Nilai transaksi terendah tercatat Rp5.000, sedangkan yang tertinggi mencapai 2,6 miliar rupiah. Dan terkait transaksi yang mencapai 2,6 miliar rupiah ini, Rekan Jati, Kemensos sedang mendalami lebih lanjut. Dan sehubungan dengan ini, Rekan Jati, Kementerian Sosial menggandeng Polri untuk menindaklanjuti temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terkait indikasi penggunaan bansos untuk judi online. Dan juga disebutkan, Rekan Jati, pihak kepolisian dilibatkan untuk proses penindakan hukum jika memang diperlukan. Di mana pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan dari negara.

Dan tuturkan Jati sebelum dinonaktifkan sebagai dari penerima bansos, Kemensos akan membuka ruang klarifikasi bagi KPM yang datanya terindikasi melakukan transaksi judi online. Dan disebutkan klarifikasi ini dilakukan melalui pemerintah desa maupun pendamping. Dan transaksi judol dapat ditemukan pada anggota keluarga lain, tentunya rekan Jati seperti yang sudah disebutkan. Apabila proses klarifikasi ditemukan bukti valid adanya penggunaan bansos untuk judol, maka penyaluran bantuan pada si penerima akan dihentikan.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Da Aceh. Rekan Jatin untuk kalian yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jatin FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami buka kesempatan bagi Anda pria dan wanita, usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 08959129 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, rekan jati Ombudsman RI kini memiliki ketua baru setelah Heri Susanto ditangkap karena kasus korupsi. Ketua Ombudsman kini dijabat oleh Nuzran Johair. Adapun DPR telah menyetujui Nuzran Johair untuk menjadi ketua Ombudsman periode 2026-2031 melalui rapat paripurna DPR. Dan rekan jati disampaikan oleh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasko Ahmad di gedung DPR bahwa pimpinan Komisi 2 DPR sudah membahas dan menetapkan Ketua Ombudsman yang baru, di mana Nuzran Johair lah yang terpilih. Dan setelahnya Dasko meminta persetujuan para anggota DPR terkait akan penetapan Nuzran Johair sebagai Ketua Ombudsman. Dan juga rekan jati, sebagai informasi dikutip dari laman resmi Ombudsman, Nuzran Johair lahir di Kerinci pada 28 Oktober 1973. Dan Nuzran menempuh pendidikan sarjana di IAIN Imam Bonjol Pandang pada 1997. Dan ia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Pramita Indonesia dan selesai pada tahun 2009. Dan sebelum bergabung dengan Ombudsman RI, Nuzran Johair memiliki pengalaman panjang di bidang legislatif dan juga ketatanegaraan. Nuzran pernah menjabat sebagai pimpinan dan anggota alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah, dan Nuzran juga pernah menjabat

Diketahui rekan Jati, setelah 5 hari dilantik Presiden Prabowo Subianto, Ketua Ombudsman sebelumnya yaitu Heri Susanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Ombudsman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan penetapan Heri Susanto sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Syarif Sulaiman menjelaskan, kasus ini berawal dari sebuah perusahaan berinisial PT.TSHI yang mengalami masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP oleh Kementerian Kehutanan. Perusahaan tersebut kemudian bekerja sama dengan Heri untuk mencari jalur atas masalah tersebut. Dan rekan Jati, hal itu dengan mengatur agar kebijakan yang dibuat Kementerian Kehutanan dikoreksi oleh Ombudsman agar PT.TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayarkan. Untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka menerima sejumlah uang dari saudara LKM yang merupakan direktur PT.TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang sejumlah 1,5 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Heri disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, dan pasal 5 dan pasal 606 KUHP.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya rekan jet informasi, kita selanjutnya datang dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah melalui kuasa hukumnya Muhammad Farizi meminta hakim tunggal yaitu Richard Edwin mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukannya. Dalam permohonan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Selasa 18 Agustus lalu, Febri mempersoalkan keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka. Dan Febri juga mempersoalkan serta sejumlah upaya paksa yang dilakukan Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung, di mana upaya paksa yang dipersoalkan meliputi penggeledahan dan penyitaan di rumah keluarganya di Sentul, pencegahan bepergian ke luar negeri hingga surat panggilan pemeriksaan. Selain itu, sejumlah surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Agung juga dipersoalkan karena dinilai merupakan tindakan lanjutan dari proses penetapan tersangka tersebut. Dalam petitumnya, Febri meminta hakim menyatakan sejumlah surat dan tindakan hukum tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan jati ia juga meminta barang, dokumen dan data yang diperoleh dari penggeledahan serta penyitaan dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah sehingga tidak dapat digunakan dalam proses hukum terhadap dirinya. Febri juga turut meminta Kejaksaan Agung menghentikan seluruh penyidikan dan tindakan hukum lanjutan yang didasarkan pada penetapan tersangka serta upaya paksa yang dipersoalkannya. Ia juga meminta seluruh barang milik dirinya dan keluarganya yang diambil atau disita dikembalikan ke dalam keadaan utuh. Selain itu, rekan jati Febri juga meminta hak-haknya dipulihkan melalui rehabilitasi serta biaya perkara dibebankan kepada negara. Dan jika majelis hakim memiliki pertimbangan lain, ia memohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequato et bono.

Dengan jati kuasa hukum Febri yang lainnya, yaitu Febri Diansyah, mengungkapkan Polda Metro Jaya menyelidiki dan menyidik kasus yang menjerat kliennya berdasarkan laporan polisi model A. Dan rekan jati, surat perintah penyidikan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pada PT Asabri dan PT Jiwasraya serta tindakan pencucian uang atau TPPU. Dalam perkara tersebut, penyidik menggunakan sejumlah pasal, diantaranya pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam permohonannya, kuasa hukum Febri juga mempersoalkan proses penyidikan dan pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik, di mana kuasa hukum merujuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan pada penuntut umum, terlapor serta korban atau pelapor paling lambat 7 hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan. Menurut kuasa hukum, meskipun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan kepada Febri sebagai terlapor, penyidik justru terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan penyitaan pada 8 Juli 2026. Dengan jati, kuasa hukum juga mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan di rumah keluarga Febri di kawasan Sentul City, klaster Parahyangan Golf 2 atau perumahan Bogor Golf Hijau, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut dilakukan pada 8 Juli 2026 malam hingga sekitar pukul 1 dini hari pada 9 Juli 2026. Kuasa hukum menyebut penggeledahan tersebut dilakukan hanya 2 hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan. Dan menurut kuasa hukum, lokasi penggeledahan berada di luar alamat domisili Febri yang tercantum dalam KTP, yakni di Jalan Lobak 4 nomor 28, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Atas dasar tersebut, kuasa hukum menilai penggeledahan dan penyitaan tersebut secara yurisdikasi teritorial berada dalam wilayah hukum PN Cibinong. Kuasa hukum juga mendalilkan penyidik tidak menunjukkan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Terkait jadi penggeledahan tersebut dilakukan tanpa izin pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi penggeledahan tanpa disaksikan 2 orang saksi, serta tanpa kehadiran kepala desa atau ketua lingkungan setempat. Selain itu, kuasa hukum juga menilai tidak terdapat keadaan mendesak yang dapat menjadi dasar dilakukannya penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Dengan jati, kuasa hukum juga mempersoalkan tindakan penyidik yang disebut mengambil sejumlah barang pribadi Febri dan juga keluarganya, di mana barang-barang tersebut dinilai tidak berkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Kuasa hukum menyebutkan penyidik tidak terlebih dahulu menunjukkan surat izin penyitaan, tidak merinci barang yang diambil, serta tidak menyerahkan tanda penerimaan barang.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6 Jati.

Ya, rekan Citi, beralih ke informasi mancanegara, di mana Jepang pada Selasa 18 Agustus 2026 mengumumkan akan melakukan uji coba rudal hipersonik dan proyektil lainnya di wilayah Australia. Uji coba ini seiring dengan pendalaman kerjasama militer mereka, termasuk dengan sistem laser yang dikembangkan bersama. Pengumuman ini disampaikan bersama oleh Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dan Menteri Pertahanan Jepang yaitu Shinjiro Koizumi. Dan rekan Jati disampaikan bahwa Koizumi menyambut baik langkah tersebut dan menurutnya jika pasukan bela diri Jepang mampu melakukan uji peluncuran rudal jarak jauh seperti rudal hipersonik di Australia, hal ini akan menjadi perkembangan yang besar. Dengan Jati, Australia dan Jepang telah meningkatkan kerjasama pertahanan seiring dengan pengamatan mereka terhadap kebangkitan Cina. Mereka juga menyadari tuntutan Amerika Serikat agar sekutu regionalnya meningkatkan pengeluaran militer mereka. Dan pada tahun 2025, kedua negara menyepakati salah satu kesepakatan ekspor pertahanan terbesar Jepang sejak Perang Dunia Kedua. Dalam kesepakatan tersebut, Australia akan membayar 10 miliar dolar Australia atau sekitar 126,8 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk memperoleh armada fregat siluman. Marles dan Koizumi mengatakan mereka akan bekerja sama dalam proyek pertahanan baru yang disebut Bubuk, dinamai menurut nama burung hantu Australia, yang dapat melihat dalam gelap yang menampilkan sistem laser yang dikembangkan bersama untuk mendeteksi potensi ancaman. Dan disampaikan rekan Jati, kesepakatan ini akan menghasilkan peraturan yang lebih baik dan ditingkatkan antara Australia dan juga Jepang untuk penggunaan jangkauan rudal oleh Jepang selama dekade berikutnya. Dan sebelumnya rekan Jati disampaikan bahwa pihak dari Jepang telah membahas tentang kemampuan Australia untuk memberikan dukungan strategis kepada Jepang di berbagai bidang, salah satunya adalah penggunaan lapangan tembak.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, beralih informasi selanjutnya. Pada tanggal 12 Agustus, sebuah fregat Indonesia bergabung sejenak dalam latihan Angkatan Laut bersama Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau People's Liberation Army Navy atau PLAN di perairan lepas pantai timur Taiwan. Taipei kemudian meminta Jakarta menjelaskan alasan Indonesia ikut serta dalam latihan tersebut. Dan rekan Jati, disampaikan fregat TNI Angkatan Laut KRI 1 Gusti Ngurah Rai bergabung dengan fregat berpeluru kendali milik PLAN dalam kegiatan yang disebut Jakarta sebagai passing exercise atau latihan ketika kapal-kapal angkatan laut saling berpapasan. Dan manuver tersebut berlangsung ketika Taiwan tengah menggelar latihan militer tahunan di Han Kuang, dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari lokasi latihan tersebut sangat sensitif, tetapi ia menegaskan bahwa kehadiran kapal Indonesia semata-mata merupakan bagian dari rute transitnya untuk kembali ke Indonesia. Dan menurut Taipei Times, kapal Indonesia tersebut sedang dalam perjalanan pulang dari Vladivostok, Rusia, setelah sebelumnya mengikuti latihan bersama Angkatan Laut Rusia. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengecam apa yang disebutnya sebagai provokasi Beijing setelah China mengumumkan latihan tersebut pada 11 Agustus. Taipei juga meminta informasi lebih lanjut dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Taiwan, di mana Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah China dan telah berjanji untuk menyatukan kembali pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut dengan daratan China, termasuk dengan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Dan rekan Jati, Tentara Pembebasan Rakyat Cina semakin meningkatkan tekanannya terhadap Taiwan melalui latihan-latihan militer yang kerap dilakukan di sekitar pulau tersebut, terutama sejak mantan Ketua DPR Amerika Serikat yaitu Nancy Pelosi mengunjungi Taipei pada tahun 2022 lalu. Dan rekan Jati, di tengah reaksi dari Taipei dan juga Washington, TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa aktivitas bersama Angkatan Laut Cina bukan merupakan kegiatan perang dan tidak dimaksudkan sebagai latihan tempur. Dan Associate Professor di Graduate Institute of International Affairs and Strategic Studies, yaitu Tamkang University Taiwan, Ying Yulin mengatakan kepada DW bahwa latihan Cina bersama Indonesia tersebut memiliki signifikansi taktis yang kecil. Namun di lain sisi rekan Jati, Visiting Research Fellow di Japan Institute of International Affairs yaitu Ratih Kabinawa yang berfokus pada hubungan Taiwan-Indonesia mengatakan bahwa terlepas dari seberapa penting latihan tersebut secara militer, Indonesia seharusnya sudah memperkirakan bahwa Taiwan akan memberikan reaksi. Kabinawa menambahkan bahwa passing exercise termasuk salah satu bentuk kegiatan angkatan laut dengan tingkat eskalasi paling rendah yang sejauh ini digunakan China untuk membenarkan tindakan intimidasi terhadap Taiwan. Dan sebagai informasi rekan Jati, Indonesia telah mempertahankan kebijakan luar negeri bebas dan aktif selama lebih dari setengah abad sehingga membedakan dirinya dari negara-negara tetangga yang memilih berpihak atau menyelaraskan diri dengan China maupun Amerika Serikat. Namun baik Beijing maupun Washington menginginkan Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi bagian dari strategi mereka di kawasan Asia Pasifik. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu Elbridge Colby di Jakarta pada hari yang sama ketika latihan passing exercise yang kontroversial dengan China tersebut berlangsung. Dan di sisi lain, meskipun Prabowo Subianto juga mengunjungi Presiden Cina Xi Jinping di Beijing, Jakarta telah menunjukkan ketersediaannya untuk menerima permintaan Amerika Serikat terkait penerbangan lintas wilayah udara secara menyeluruh yang memungkinkan pesawat militer Amerika Serikat mengakses wilayah udara Indonesia. Dan rekan Jati, Associate Professor Ilmu Politik di National University of Singapore, Chong Jae-yan mengatakan bahwa sikap netral Indonesia merupakan hasil dari tekanan yang datang dari negara-negara adidaya. Dan peneliti Kabinawa mengatakan pemerintah Indonesia saat ini belum memiliki pedoman yang jelas dan menafsirkan kebijakan luar negerinya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Selat Taiwan.
Namun, ia menambahkan bahwa kecil kemungkinan Indonesia akan terlibat dalam skenario invasi Cina ke Taiwan. Dan juga rekan Jati, menurut data resmi, warga Indonesia merupakan kelompok penduduk asing terbesar di negara Taiwan. Dan disampaikan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa sekitar 350 ribu warga negara Indonesia di Taiwan yang perlu dilindungi atau mungkin dievakuasi jika skenario hipotesis tersebut benar-benar terjadi. Dan tentunya rekan Jati disampaikan, hal ini justru berisiko terhadap stabilitas politik dan juga ekonomi Indonesia sendiri.

Ya rekan jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan selamat memulai aktivitasnya hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya rekan jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh, kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekam Jati di suasana hari Rabu pukul 10 tanggal 19 Agustus 2026. Kita ketemu di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Kita dengerin dulu nih sebuah nomor pembuka suara kita hari ini. Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda, Kau.

Rekan Jati, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja konsen bersama kami di Zona Sketsa Keluarga. Pagi ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang sudah hampir pasti pernah dialami setiap orang tua. Apa itu? Yaitu ketika anak melakukan kesalahan. Pertanyaannya, kalau anak melakukan kesalahan, apakah kita tegur, kita marahi, atau kita biarin aja nih? Nah, ini kayaknya cocok buat ibu-ibu atau juga para orang tua ya. Sebenarnya bapak-bapak juga punya pengaruh dalam pendidikan anak. Kita reka adegan dulu, Rekan Jati. Coba bayangkan, ketika anak pulang sekolah nih, terus tas dilempar gitu aja, sepatu nggak disimpan, terus kita panggil. Nah, kenapa sih gitu ya? Terus anak diam, kita ulangi lagi, makin emosi kan? Kenapa tasnya atau sepatunya nggak disimpan yang baik? Tapi anak ternyata masih diem. Akhirnya kita suaranya tambah naik nih. Anak masuk kamar. Apakah kejadiannya selesai? Belum tentu, Rekan Jati. Dan besok kejadian yang sama terulang lagi. Di situ kadang kita sebagai orang tua suka bingung ya, harus gimana menghadapi anak. Kalau kita terlalu lembut, takut anak jadinya gak disiplin. Tapi kalau terlalu keras, takut anak malah takut sama orang tua. Rekan Jati, sebenarnya anak melakukan kesalahan itu bagian dari proses belajar. Anak memang belum punya pengalaman sebanyak orang dewasa. Jadi ketika dia lupa menyimpan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, belum tentu dia sengaja untuk buat orang tuanya kesal. Yang perlu kita lihat adalah apa yang bisa dia pelajari dari kesalahan itu. Misalnya, ketika anak menumpahkan minuman, kita bisa langsung bilang, "Makanya, hati-hati." Kok kayaknya peran jadi ibu bawang merah lebih cocok ya. Tapi kita juga bisa bilang nih, udah gak apa-apa, sekarang kita bersihin sama-sama ya, lain kali gelasnya dipegang. Karena sebenarnya yang perlu kita pastikan adalah pesannya yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada anak. Jadi anak juga nggak merasa dirinya bersalah dan merasa dicintai. Rekan Jati, para ahli parenting banyak menekankan disiplin yang mengajarkan anak. Bukan sekadar menghukum. Jadi ketika anak salah, kita tetap boleh tegas. Aturannya tetap ada. Konsekuensi juga boleh ada. Tapi anak perlu tahu kenapa tindakannya salah dan apa yang dia lakukan untuk memperbaikinya. Karena kalau setiap kesalahan langsung dibalas dengan bentakan, anak bisa belajar satu hal. Kalau aku salah, berarti aku harus sembunyi nih karena takut dimarahin. Padahal yang kita inginkan justru sebaliknya. Kita ingin anak berani datang dan berkata, "Ayah, ibu, maaf ya, tadi adik salah ya." Jadi Rekan Jati, ketika anak melakukan kesalahan, mungkin kita bisa berhenti sebentar. Sebelum bereaksi, kita tarik nafas dulu, kita lihat masalahnya, lalu coba tanyakan. Sebenarnya dari kejadian ini, anak perlu belajar apa? Karena bisa jadi cara kita merespon kesalahan justru menentukan apakah dia akan belajar atau malah takut untuk cerita kepada kita. Nah, kalau gitu ceritanya, gimana sebenarnya cara menegur anak yang tetap tegas tapi nggak membuat anak merasa takut? Kita obrolin lagi ya setelah nomor-nomor bagus berikut. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Rekan Jati, terima kasih masih bersama kami di Zona Sketsa Keluarga. Kalau tadi kita ngobrol tentang gimana cara melihat kesalahan anak, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang tua bingung. Kalau anak memang salah, gimana cara negurnya? Karena kadang niat kita baik ya, ingin anak belajar, tapi cara menyampaikannya justru membuat anak menangis atau memilih diam. Rekan Jati, Sheila yakin nih, hampir semua orang tua pernah ada di posisi ini. Anak melakukan kesalahan berulang-ulang, kita ingatin baik-baik, besoknya dilakukan lagi. Akhirnya kita kehilangan sabar. Suara mulai naik, wajah udah mulai berubah dan keluar kalimat-kalimat yang seharusnya gak patut dikeluarkan oleh orang tua. Misalnya, kamu harus dibilangin berapa kali sih? Wajar ya kalau orang tua merasa kesal, karena kita kan juga manusia. Apalagi kalau sedang capek, banyak pekerjaan, lalu di rumah masih harus menghadapi masalah. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, anak perlu tahu bahwa tindakannya salah. Membuat anak menyadari tindakannya salah bukan berarti membuat anak merasa jadi buruk ya, Rekan Jati. Bedanya memang tipis nih, tapi dampaknya bisa jauh berbeda. Misalnya, anak memukul adiknya daripada mengatakan, "Kamu memang nakal." Kita bisa fokus kepada perbuatannya. Sayang, memukul itu nggak boleh. Kalau marah, ngomong, jangan pakai tangan. Pesannya tetap tegas, tapi anak tahu bahwa dia melakukan kesalahan.

Rekan Jati, menurut American Academy of Pediatrics, disiplin yang baik bertujuan mengajarkan perilaku yang benar, bukan sekedar membuat anak takut. Karena kalau anak hanya takut dimarahi, dia mungkin berhenti melakukan kesalahan saat kita melihat, tapi belum tentu memahami kenapa sih perbuatannya salah. Coba perhatikan juga waktunya. Kalau anak sedang nangis atau emosinya sedang tinggi, mungkin bukan saat yang tepat untuk kita memberi ceramah panjang. Tenangkan dulu, dan setelah suasana lebih baik, baru kita ajak bicara. Misalnya nih, sayang, tadi kamu marah kenapa? Dari situ kan kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan satu lagi Rekan Jati, kita sering lupa kita apa yang kita lakukan. Kita harus memberi kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya kalau dia menumpahkan air, kita bantu juga bersihkan bareng-bareng ya. Dan kalau dia menyakiti adiknya misalnya, ajak dia meminta maaf. Kalau dia lupa membereskan mainan, minta dia membereskannya. Jadi anak akan belajar bahwa tindakan punya sebab akibat dan kesalahan bisa diperbaiki. Rekan Jati, menegur anak bukan berarti kita harus selalu lembut sampai nggak punya aturan. Anak tetap membutuhkan batas, tapi batas itu bisa disampaikan tanpa merendahkan, tanpa memberi label, dan tanpa membuat anak merasa dirinya nggak disayang lagi sama orang tuanya. Nah, di situ muncul pertanyaan berikutnya, kalau anak sudah tahu aturan, sudah ditegur, tapi masih mengulangi kesalahan yang sama, apakah hukuman memang diperlukan? Kita bahas selanjutnya ya.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan GT, tadi kita sudah ngobrol tentang cara menegur anak. Tapi ada satu kondisi yang sering bikin orang tua akhirnya angkat tangan dan nyerah. Udah dibilang baik-baik, tapi masih mengulangi. Kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini, Rekan GT. Kalau anak melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, biasanya orang tua mulai berpikir, kayaknya harus dikasih hukuman nih, wah. Wajar ya, apalagi kalau sudah berkali-kali mengingatkan dan hasilnya belum kelihatan. Tapi, coba kita bedakan dulu antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya, anak sengaja menumpahkan makanan ke lantai karena sedang bermain. Kalau kita langsung membentak, lalu melarang dia bermain selama seminggu, anak mungkin merasa dihukum. Tapi apakah dia benar-benar belajar dari kejadian itu? Belum tentu. Coba cara yang berbeda, Rekan Jati. Kita bisa bilang, kalau makanan tumpah karena kamu main, sekarang kita bersihkan sama-sama. Nah, di sini anak belajar bahwa setiap perbuatan ada akibatnya. Dia juga nggak merasa dipermalukan, tapi tetap

membiarkan anak melakukan apa saja, tetap ada aturan, tetap ada batas, tetapi anak dibantu memahami apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Contoh sederhana nih, ketika anak tidak membereskan mainan setelah bermain, daripada langsung berkata, besok gak boleh main lagi ya, kita bisa bilang, mainannya masih berantakan tuh, beresin dulu lah, gitu. Setelah itu baru boleh melakukan kegiatan yang lain. Kelihatannya memang lebih sederhana, tapi justru dari situ anak belajar bahwa ada aturan, ada tanggung jawab, dan ada akibat dari pilihannya. Bukan karena takut dimarahin, tapi karena dia mulai memahami kenapa aturan itu dibuat. Rekan Jati, tegas tetap perlu. Anak memang perlu batas, tapi tegas tidak harus keras. Kita bisa mengatakan tidak boleh tanpa harus membuat anak merasa aku anak yang buruk. Dan sekarang muncul lagi nih pertanyaan yang gak kalah menarik. Gimana kalau anak udah tahu aturannya, udah diberi konsekuensi, tapi tetap aja ngulangin? Wah, jangan-jangan masalahnya bukan sekedar anak tidak menurut. Bisa jadi ada sesuatu di balik perlakuan dari anak yang belum kita pahami. Akan kita bahas setelah nomor berikut ini ya. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Rekan-rekan masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Tadi kita udah bicara soal hukuman dan konsekuensi. Tapi sekarang coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau anak terus mengulangi kesalahan, jangan-jangan kita terlalu cepat menyimpulkan beliau nakal. Rekan-rekan pernah nggak melihat anak tiba-tiba menjadi gampang marah? Dikit-dikit nangis, dipanggil nggak mau jawab. Disuruh melakukan sesuatu, malah membantah. Lalu kita langsung berpikir, aduh, anak ini kok susah diatur ya? Tapi coba kita berhenti sebentar, kita lihat lagi kejadiannya. Jangan-jangan hari itu dia memang sedang capek, atau habis bertengkar dengan temannya. Bisa juga ada sesuatu di sekolah yang membuat dia kepikiran. Anak belum tentu bisa mengatakan, ibu, stres nih. Ini kok ngomongnya dari hati ya. Kadang yang keluar justru dalam bentuk marah, nangis, atau nggak mau nurut.

Nah, di sini orang tua perlu sedikit penasaran nih, perlu kepo, bukan cuma bertanya, kenapa sih? Lalu nunggu jawaban. Coba kita dekati dan tanyakan dengan lebih dalam. Tadi sekolah ada apa, Nak? Atau adik lagi kesal sama siapa dulu? Kadang pertanyaan kecil seperti itu membuka cerita yang lebih panjang. Dan para ahli juga mengatakan bahwa orang tua memperhatikan apakah perilaku anak punya pola tertentu. Misalnya, anak selalu rewel ketika mengantuk, selalu marah ketika harus berhenti bermain, atau lebih mudah meledak setelah mengalami sesuatu yang membuatnya kesal. Karena dengan melihat polanya, kita bisa lebih tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rekan Jati UNICEF juga mengingatkan bahwa anak belajar lebih baik ketika mereka merasa aman dan dipahami. Bukan berarti semua keinginan anak harus dituruti ya, aturan tetap penting. Tapi anak juga perlu merasa ketika dia punya masalah, orang tua adalah tempat yang aman untuk bercerita. Misalnya nih, anak pulang sekolah, lalu langsung masuk kamar membanting pintu dom. Reka adekan, kita bisa langsung teriak, "Ih, jangan banting pintu." Wah, emang kalau mama emosinya gini ya. Tapi kita juga bisa kasih waktu sebentar. Setelah dia lebih tenang, kita dekatin. "Tadi ada masalah apa, Dek? Cerita dulu sama mama." Contoh, bisa jadi ternyata dia dimarahi guru, atau bisa bertengkar dengan teman, atau mungkin dia memang lagi capek aja. Karena kalau kita langsung memberi cap nakal atau anak yang buruk, kita bisa kehilangan kesempatan untuk tahu apa yang sebenarnya dia butuhkan. Rekan Jati, anak memang perlu diajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi jangan buru-buru memberi label kepada anak. Coba kita cari tahu dulu ada apa di balik perlakuannya atau perilakunya. Karena kadang anak yang terlihat paling sulit diatur justru sedang membutuhkan orang dewasa yang berhenti sebentar dan bertanya, "Adik kenapa, Nak, hari ini? Coba cerita sama mama." Nah, kalau kita udah tahu anak sedang marah, kecewa, atau sedih, bagaimana cara kita membantu anak mengelola perasaan itu tanpa langsung menyuruhnya, "Udah, gak usah nangis lah." Akan kita perolehkan lagi berikutnya. Ini bagi mama yang lagi rindu anak, kayaknya lagunya ya semoga sesuai ya. I Will Be Missing You.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Tadi kita udah bicara tentang mengenali perasaan anak. Sekarang kita lanjut ke satu hal yang sering bikin orang tua bingung. Kalau anak sedang marah atau nangis, kita biarin dulu atau kita suruh berhenti? Nah, Rekan Jati pilih yang mana nih biasanya? Rekan Jati, kalau anak nangis, biasanya kalimat yang paling cepat keluar adalah udah, jangan nangis lagi, atau gitu aja kok nangis. Kita mungkin mengatakannya karena ingin anak cepat tenang. Tapi sebenarnya, anak memang sedang belajar mengenali perasaannya. Bayangkan anak kehilangan mainan kesayangan. Bagi kita mungkin, kan bisa beli lagi ya. Tapi bagi anak, mainan itu bisa sangat berarti. Jadi sebelum mengatakan, udah jangan nangis, coba kita pahami dulu kenapa dia sedih. Kita bisa mendekat kepada anak dan bilang, adik sedih ya karena mainannya hilang. Kalimat sederhana yang mungkin membantu mengenali apa yang dia rasakan. Jadi setelah anak agak tenang, baru kita ajak mencari jalan keluar. Bukan berarti setiap keinginan anak harus dituruti. Kalau anak marah karena nggak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya, aturan tetap harus ada.

Rekan Yati, kita bisa mengatakan kepada anak, ibu tahu adik kesel, tapi tetap gak boleh marah-marah. Jadi perasaannya kita terima, tapi perlakuannya atau perilakunya kita arahkan. Ini penting ya, karena anak juga perlu belajar bahwa marah gak boleh, nangis juga boleh, marah boleh, nangis juga boleh. Tetapi menyakiti orang lain yang gak boleh. Jadi bukan perasaannya yang salah, tapi cara melampiaskan yang perlu diajarkan. Rekan Jati, ternyata menjadi seorang orang tua bukan cuma soal mengajari anak supaya pintar dan patuh. Kita juga harus membantu mereka mengenali dirinya sendiri. Dan proses itu memang butuh waktu. Kadang satu masalah harus dijelaskan berkali-kali. Ya gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Nah, kalau anak udah mulai tenang dan kita udah tahu apa yang dia rasakan, ada satu langkah yang gak kalah penting. Gimana cara membuat anak berani mengakui kesalahan dan datang untuk bercerita kepada orang tuanya nih Rekan Jati? Karena jangan sampai anak hanya patuh ketika kita ada di dekatnya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Terima kasih buat rekan JT yang masih konsen di 103,6. Dan sekarang kita lagi ada di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Rekan JT, tadi kita bicara tentang membantu anak mengenali perasaannya. Sekarang kita masuk ke hal yang sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak. Kalau anak melakukan kesalahan, apakah dia berani datang dan cerita kepada kita? Karena di sini kita bisa tahu ya, apakah anak merasa aman ketika berkata jujur di rumah. Rekan JT, kita reka adegan lagi nih. Coba bayangkan ketika anak memecahkan gelas di rumah. Gelas jatuh nih, pecah. Ada anak yang berdiri di dekatnya. Dia diam. Kita mungkin langsung bertanya, siapa nih yang pecahin? Anak makin diam. Bahkan bisa aja dia menjawab, bukan adik, Mak. Nah, kenapa anak bisa memilih berbohong? Salah satu alasannya bisa karena dia takut dengan reaksi orang dewasa. Karena kalau setiap kesalahan selalu dibahas dengan bentakan atau hukuman yang keras, anak bisa belajar bahwa mengaku itu lebih menakutkan daripada menyembunyikan kesalahan.

Padahal rekan jati yang kita inginkan tentu bukan anak yang gak pernah salah. Kita ingin anak yang berani berkata jujur. Iya, Mak, tadi adik yang pecahin gelas. Dari situ kita bisa mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Misalnya, ketika gelas tadi pecah, kita bisa tetap tegas. Lain kali hati-hati ya, sekarang kita bersihkan sama-sama. Anak tetap belajar bahwa perbuatannya punya akibat, tapi juga belajar bahwa berkata jujur gak membuat dirinya kehilangan kasih sayang orang tua.

Rekan Jatim, menurut UNICEF, hubungan yang penuh rasa aman membantu anak lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan orang tua. Anak juga perlu tahu bahwa mereka bisa datang ketika sedang punya masalah, termasuk ketika melakukan kesalahan. Dan ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, jangan langsung meledak ketika anak akhirnya jujur. Justru hargai dulu keberaniannya. Kita bisa bilang, makasih ya udah jujur. Sekarang kita pikirkan sama-sama, gimana nih cara nyelesainnya. Tentu kalau kesalahannya serius, tetap harus ada batas konsekuensi. Karena jujur, bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Tetapi anak belajar satu hal, kalau ada masalah, saya boleh datang kepada ayah dan ibu. Rekan Jati, anak mungkin gak bisa mencegah untuk melakukan kesalahan. Tapi kita bisa membangun rumah yang membuat mereka mengakui kesalahan. Karena suatu hari nanti, ketika masalah jauh lebih besar daripada gelas yang pecah, kita ingin menjadi orang pertama yang mereka cari. Nah, setelah anak berani jujur, pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan ketika anak mengaku salah? Apakah cukup mengatakan, ya udah jangan diulang lagi ya? Atau ada hal lain yang perlu kita ajarkan? Akan kita bahas setelah nomor berikut ini. Tetap konsen di 103,6 JTFM hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jatuh FM, Bahar Banda Aceh, masih di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Rekan Jati, Sheila punya informasi menarik untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jatuh FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Rekan Jati, tadi kita bicara tentang anak yang berani mengakui kesalahan. Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu anak itu bukan cuma mendengarkan apa yang kita katakan. Mereka juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, tanpa sadar, orang tua sebenarnya menjadi contoh setiap hari. Rekan Jati, pernah nggak kita negur anak karena terlalu sering main HP? Tapi beberapa menit kemudian, kita sendiri yang malah sibuk main HP. Atau kita bilang, kalau salah harus berani minta maaf ya. Tapi ketika kita sendiri yang melakukan kesalahan kepada anak, kita malah gengsi. Nah, di sini kita harus bercermin juga, Rekan Jati. Karena anak itu adalah pengamat yang luar biasa. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan apa yang mereka lihat. Tapi mereka merekam kebiasaan kita, cara kita berbicara, bahkan dengan pasangan, dan juga cara kita menghadapi masalah. Jadi kalau kita ingin anak bicara dengan lembut, kita juga perlu berusaha bicara dengan lembut. Kalau kita ingin anak mendengarkan kita juga perlu belajar mendengarkan. Dan kalau ingin anak berani mengakui kesalahan, kita juga jangan gengsi mengakui kalau kita keliru. Rekan Jati, UNICEF dalam panduan parenting terbarunya juga menekankan bahwa anak belajar banyak dari apa yang dilakukan orang tua. Bukan hanya dari apa yang dikatakan, karena orang tua juga bisa menunjukkan cara menghadapi stres, meminta bantuan, dan menyelesaikan masalah dengan tenang. Misalnya suatu hari kita bicara kepada anak, nggak perlu merasa harga diri kita jatuh karena mengatakan, tadi Bu salah ngomong, maaf ya. Justru dari kalimat sederhana seperti itu, anak belajar bahwa orang biasa juga bisa melakukan kesalahan. Dan kalau salah, harus berani minta maaf dan bertanggung jawab. Begitu juga ketika sedang kesal, daripada kita langsung teriak dan bilang, aduh lagi capek nih, atau diam dulu lah sebentar, nanti kita baru ngobrol. Nah, anak jadi melihat bahwa marah bukan berarti harus berteriak dan menyakiti orang lain. Rekan Jati, ketika kita tidak bisa menjadi orang tua yang selalu benar, dan memang gak perlu, karena anak juga gak membutuhkan orang tua yang sempurna. Yang mereka butuhkan adalah orang tua yang mau belajar dan mau memperbaiki diri. Nah, kalau begitu, muncul lagi nih pertanyaan berikutnya. Selain menjadi contoh, apakah anak juga perlu dilibatkan dalam membuat aturan di rumah? Akan kita bahas sesaat lagi setelah nomor berikut. Masih ada dari Dian Pramana Putra. Semoga kita masih ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga hingga akhir hayat ya. Karena keluarga adalah hal yang utama yang kita rindukan kalau udah gak ada lagi.

merupakan jati sebuah nomor bagus dari Nano separuh aku. Cocok nih sama tema kita hari ini, keluarga. Karena Nano juga bercerita tentang seseorang yang sangat berarti sampai kehadirannya terasa seperti bagian hidup kita sendiri ya. Mungkin juga rekan jati mempunyai seseorang seperti itu. Bisa pasangan, orang tua, sahabat, atau siapapun yang selalu ada saat kita butuhkan. Rekan jati, tadi kita sudah cukup jauh ngobrol tentang anak dan kesalahan. Tapi ternyata yang belajar bukan cuma anak, orang tua juga perlu

biasa gitu. Misalnya hari ini kita udah berusaha bicara baik-baik kepada anak, tapi besok karena sedang capek, anak melakukan kesalahan yang sama dan kita malah membentak. Setelah itu kadang kita merasa bersalah, tadi kenapa ya marah seperti itu. Apalagi kalau anak udah besar dan kita pernah memendam ke apa ya, memendam kesalahan yang pernah kita lakukan, itu pasti rasanya sangat gak enak. Rekan Jati, kalau Anda pernah merasakan hal seperti itu, jangan langsung menganggap diri kita gagal. Karena menurut American Academy of Pediatrics, orang tua juga bisa belajar dari kesalahan. Kalau kita bereaksi terlalu keras, setelah tenang, kita bisa kembali kepada anak, meminta maaf, lalu menjelaskan bagaimana kita akan menghadapi situasi itu dengan lebih baik lain kali. Rekan Jati, UNICEF juga menegaskan bahwa nggak ada orang tua yang sempurna dan anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya membutuhkan orang tua yang hadir, mau mendengarkan dan terus belajar. Jadi kalau suatu hari kita terlanjur membentak, nggak perlu pura-pura nggak terjadi apa-apa. Karena setelah suasana tenang, kita bisa datang dan bilang, tadi maaf ya, ibu marah, ibu minta maaf, seharusnya ibu bicara baik-baik. Nah, bayangkan apa yang dipelajari anak dari satu kalimat, dia melihat bahwa orang dewasa juga bisa salah. Dan kalau salah, kita nggak perlu malu untuk memperbaiki. Rekan Jati, mungkin tujuan menjadi orang tua bukan untuk menghasilkan anak yang nggak pernah salah, dan bukan juga menjadi orang tua yang nggak pernah salah, karena kita sama-sama sedang belajar. Anak belajar menjadi anak, dan orang tua belajar menjadi orang tua. Jadi kalau hari ini ada orang tua yang merasa, kok saya sering salah ya? Apa saya bisa jadi orang tua yang baik? Atau apakah mungkin, nah banyak tuh andai-andai. Gak apa-apa selama kita mau belajar, mau memperbaiki dan tetap hadir untuk anak. Karena perjalanan anak itu masih panjang. Dan setelah semua obrolan kita hari ini, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang. Ketika anak melakukan kesalahan, apakah kita ingin dia hanya takut kepada kita, atau kita ingin dia belajar bersama kita? Rekan Jati, memang kalau berbicara tentang ilmu parenting gak akan habisnya. Tapi kita coba bawa santai dengan menikmati lagu-lagu yang diputarkan oleh 103,6 Jati FM. Seperti yang satu ini, Yellow dari Coldplay. Supaya orang tua yang dari tadi sedih, galau, Sheila juga bacainnya galau nih. Jadi lebih bersemangat untuk belajar mendidik dan beriringan berjalan bersama anak hingga dia tumbuh dewasa. Karena itu merupakan hal yang paling berharga. Benar nggak?

Did the man who can be moved. Kalau kita kaitkan dengan zona sketsa keluarga, ya sepertinya lagu ini mengingatkan kita tentang arti tetap hadir. Saat orang yang kita sayang sedang punya masalah, kadang mereka nggak butuh banyak nasihat. Cukup tahu bahwa kita ada dan siap mendengarkan. Karena rumah seharusnya menjadi tempat untuk kembali. Rekan Jati nggak terasa, kita udah sampai di penghujung zona sketsa keluarga hari ini. Kita ngobrol-ngobrol panjang tentang satu hal yang pasti pernah terjadi di setiap rumah, yaitu anak melakukan kesalahan. Dari situ kita belajar, ternyata penting ya, membuat anak bukannya tidak pernah salah, karena anak sedang belajar. Yang penting adalah bagaimana kita membantu mereka memahami kesalahannya, berani jujur, berani bertanggung jawab, dan mencoba lagi untuk memulai hal yang baru. Dan ternyata rekan Jati bukan cuman anak yang belajar, orang tua juga perlu belajar. Karena kita mungkin pernah terlalu marah atau pernah salah bicara, dan bahkan pernah kehilangan kesabaran dalam mendidik anak. Tapi gak apa-apa, yang penting kita mau memperbaiki dan mencoba lagi menjadi orang tua yang baik. UNICEF juga mengingatkan bahwa gak ada orang tua yang sempurna. Yang penting adalah kita terus hadir, terus mendengarkan, dan terus belajar bersama anak. Jadi rekan Jati, kalau nanti di rumah anak melakukan kesalahan, mungkin kita bisa berhenti sebentar sebelum marah, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya ingin anak ini takut kepada saya atau belajar dari saya? Nah, semoga obrolan kita pagi ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, karena pada akhirnya anak tak membutuhkan orang tua yang selalu benar. Mereka membutuhkan orang tua yang tetap ada dan tetap mendampingi, serta mendengarkan dan tumbuh bersama mereka. Terima kasih sudah menemani Sheila Rekan Jati di zona sketsa keluarga yang kita dimulai di pukul 10 tadi. Memang bincang-bincang tentang keluarga ini nggak pernah ada habisnya, karena setiap minggu pasti ada hal-hal baru yang kita pelajari. Jadi Rekan Jati, kita sama-sama belajar di zona ini, dan semoga kita terus memperbaiki diri. Karena anak tumbuhnya sangat cepat, gak terasa udah dewasa. Dan ketika mereka sudah dewasa, kadang mereka sudah tidak membutuhkan perhatian kita lagi atau pendapat kita lagi, karena sudah banyak orang yang bisa memberikan hal itu. Jadi jangan sampai ego mereka itu merasa tidak terpenuhi di waktu kecil, sehingga mereka mencari kenyamanan di luar rumah. Wah, bahaya Rekan Jati. Makanya alangkah baiknya kita terus belajar untuk memperbaiki diri. Baik Rekan Jati, terima kasih. Sheila pamit undur diri hari ini. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Rekan Jati.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026. Yang siap menemani Anda rekan jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati. Baru saja kita dengerin satu nomor bagus yang kedengarannya sederhana, tapi pesannya terasa dekat dengan kita, tentang bagaimana dua orang yang memilih untuk tetap berjalan melewati banyak hal bersama. Baru aja kita dengerin satu nomor bagus ya dari Overnight, kita lewati berdua. Dan kalau ngomong-ngomong nih soal sesuatu yang menemani perjalanan kita, ternyata bukan cuma manusia atau lagu aja nih yang bisa nemenin kita dan punya tempat khusus di hati kita. Ada juga hal yang hampir setiap hari kita temui, bahkan mungkin selalu kita tunggu-tunggu, makanan. Dalam untayan kata rindu. Rekan Jati, kalau kalian boleh tanya nih, ada gak satu makanan yang meskipun udah berkali-kali dimakan, tetap aja kalau ditawarin ya kan, rasanya itu susah banget bilang enggak mau gitu. Mungkin ada yang jawabnya nasi goreng ya, barangkali ya. Ada yang bilang makanan favoritnya kalau ditawarin nih gak bisa nolak, itu ada mie goreng, ayam goreng ya kayak Upin Ipin, atau mungkin bakso, atau makanan sederhana seperti telur dadar dengan sambal. Nah, Rekan Jati, kalau Anda punya satu makanan yang rasanya nggak pernah membosankan nih, kalian ingin dengar nih ceritanya. Kenapa sih makanan itu bisa menjadi makanan yang akhirnya itu kayak nggak bosan-bosan untuk dimakan? Boleh berbagi ya, langsung di 0811-682-1036 atau di 06514-1036.

Boleh nih untuk berbagi cerita nih, apa sih makanan ya yang sampai hari ini tuh gak pernah bosan-bosan dan menjadi makanan favorit Anda, Rekan Jati? Karena menariknya ya, makanan yang paling kita suka gak selalu makanan yang paling mahal. Kadang justru makanan yang sederhana, yang udah akrab dengan lidah kita, atau bahkan yang kalau gak makan dalam waktu seminggu kayak kebayang-bayang, kepikir-pikiran ya. Dan barangkali nih di antara kita ada makanan yang punya banyak kenangan, sehingga kalau ditawarin gak bisa nolak ya kan.

Dan siang ini ya kita akan ngobrol tentang nih apa? Tentang makanan yang meskipun udah berkali-kali kita makan, tapi anehnya tetap aja nggak pernah ada bosan-bosannya. Dan sebelum kita lanjutin pembahasan kita, kita dengerin dulu satu nomor bagus ini. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Chatty FM, Heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

rekan jati, kadang ya, kadang cara yang sederhana untuk menyampaikan sesuatu justru menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Kayak lagu When You Say Nothing At All gitu kan. Cara menyampaikan sebuah perasaan mungkin gak banyak kata-kata, cuman lewat kehadiran, cuman lewat tatapan mata, cuman lewat senyuman yang udah akrab dengan kita, terasa paling nyaman dan bisa dinikmati berulang-ulang ya. Nah, ternyata hal yang sama juga bisa terjadi dengan makanan. Ada apa dengan makanan? Ada makanan nih yang mungkin udah kita makan puluhan kali, bahkan ratusan ribuan kali, tapi tiap kali ada di depan mata tetap aja rasanya menggugah selera. Nah, rekan jati, pernah nggak memperhatikan ada makanan yang tertentu yang bisa kita makan berkali-kali, sementara makanan yang lain baru beberapa kali udah terasa membosankan? Ada nggak sih yang seperti ini? Karena jujur ya, kalian pernah ya, ada beberapa waktu yang lalu kalian coba satu makanan, sejenis makanan yang sebenarnya itu hampir semua orang pernah makan makanan ini, tapi gak semua orang ya. Dan waktu kalian makan ternyata gak cocok di lidah kalian dan kalian rasanya kayak, ih gak bisa ini gak menggugah selera gitu. Ternyata rekan jati, secara psikologis ya, manusia itu memang cenderung lebih nyaman dengan sesuatu yang udah familiar. Dalam makanan ada rasa, ada aroma yang udah kita kenal dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Makanya, makanan yang sejak kecil sering kita makan bisa memiliki tempat khusus sampai kita dewasa. Misalnya nih, ada orang-orang yang kalau ditanya mau makan apa gitu kan, pusing mau jawab apa, tiba-tiba jawabannya ayam goreng aja. Ini kali ya sih, kalau kalian tuh jujur ya, kalian kalau pusing mau makan apa, ayam goreng gak sih gitu kan, atau enggak ayam apa ya, ayam kalasan barangkali ya, atau mungkin mie bakso gitu kan. Dan ada juga nih yang kalau enggak enak badan ya, justru mencari makanan yang biasa dimasak di rumah. Gue kan karena kita tuh gak punya pilihan makanan lain ya, tetapi karena otak kita sudah mengenal rasa tersebut. Jadi kalau rekan jati punya satu makanan yang udah dimakan berkali-kali tapi tetap gak ada bosan-bosannya, sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya rekan jati. Karena terkadang yang kita cari dari makanan bukan hanya rasa kenyang, tetapi juga rasa nyaman.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: memang ya, ada hal-hal tertentu dalam hidup yang gak mudah tergantikan. Semakin lama kita kenal, justru semakin banyak cerita yang melekat di dalamnya. Dan ternyata hal seperti ini gak cuma dari manusianya ya, tapi ada juga makanan.
1: Kau membuat diriku akan selalu memujamu.
0: Ada makanan yang sering kita puja-puja ya. Pokoknya makanan ini adalah makanan yang sempurna, terfavorit, ter-oke menurut aku ya. Pokoknya kalau gak ada makanan ini gak oke untuk makan siang ya. Barangkali ada ya rekan jati. Nah coba deh bayangkan ya, ada satu makanan belum dimakan, bahkan belum melihat bentuknya, tapi baru kecium aromanya aja tiba-tiba ada teringat sesuatu. Bisa teringat tentang rumah, orang tua, masa sekolah, teman lama, atau mungkin suasana tertentu. Barangkali ada momen yang membuat kita mengingat makanan ini dengan sesuatu. Karena ternyata makanan sangat dekat dengan memori. Rasa dan aroma bisa menjadi pemicu munculnya kembali kenangan yang pernah kita alami. Makanya nih, ada makanan yang secara harga mungkin biasa aja, tetapi bagi kita nilainya luar biasa. Sepiring nasi dengan telur misalnya ya, bagi orang lain mungkin sederhana saja, cuma sepiring nasi dengan telur. Tetapi bagi seseorang, itu bisa menjadi rasa yang mengingatkannya kepada rumah.

Dan bisa jadi ya, ketika kita mau makan makanan itu, rasa-rasanya kita melepas semua beban, sedihnya diangkat. Seakan-akan beban yang tadinya berat itu kayak mudah, ringan ya. Ada ya, ternyata makanan-makanan yang kembali memicu memori. Ketika kita merasa kita sedih, makanan ini adalah tujuan kita agar kita mengembalikan mood kita. Jadi kalau ada makanan Nirkajati yang sampai detik ini gak pernah membuat Anda bosan, mungkin bukan hanya rasanya yang enak, bisa jadi ada kenangan yang ikut kita nikmati setiap kali makanan itu kita cicipi, atau setiap kali kita mencium aroma makanan itu.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah ya, kita udah melalui waktu azan. Dan semoga setiap panggilan untuk menunaikan ibadah juga menjadi momen untuk kita sejenak berhenti dari kesibukan dan menenangkan pikiran. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. Nah, rekan Jati, kita kembali lagi mengenai pembahasan kita pada hari ini, makanan yang enggak pernah bosan-bosannya untuk kita makan ya. Dan masih tentang sesuatu yang sederhana pastinya. Dan kita kali ini, kalau tadi kita bahas tentang makanannya, kali ini kali punya pertanyaan buat rekan Jati. Kalau makanan favorit kita itu bisa enggak sih kalau kita konsumsi setiap hari? Kalau ada yang mau nanggepin atau ada pendapat-pendapat, boleh ya langsung bergabung bersama kita di 08 11 682 1036 atau di 06 514 1036. Dan menurut kalian, rekan Jati ya, sebenarnya kalau kita makan makanan favorit kita setiap hari atau sering-sering, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Yang perlu diperhatikan adalah porsinya, cara olahnya, dan keseimbangan dengan makanan lainnya. Misalnya nih, kayak kalian yang suka ayam goreng, gak harus langsung kayak ngomong, kalian hari ini gak boleh makan lagi ayam goreng ya, atau mulai besok gak lagi makan ayam goreng ya. Tapi bisa dengan cara mengatur porsinya. Tambahkan sayuran, perhatikan makanan pendampingnya, pilih minuman yang gak terlalu tinggi gula, dan tetap variasikan sumber protein serta makanan lainnya. Tapi kalau menurut rekan Jati gimana sih seharusnya? Apakah memang kalau makanan favorit itu nggak harus sering-sering dimakan? Atau memang makanan favorit itu boleh sering-sering dimakan? Boleh ya untuk berbagi. Ditunggu atensinya rekan Jati nggak nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kalian juga penasaran rekan Jati, kalau makanan favorit Anda saat ini di waktu makan siang sedang tersedia di meja makan? Biasanya Anda bisa berhenti setelah satu porsi atau justru sulit berhenti sebelum benar-benar kenyang atau sebelum semua makanan favoritnya itu sehabis semua dari di depan Anda gitu. Dan kita ada dapat pesan dari Mbak Cokro di Ulele. Ya, salam buat kalian ya, salam juga ya buat Mbak Cokro di Ulele, yang kata-katanya mau request satu lagu WhatsApp by For Non Blunts. Salamnya buat Kak Penyiar, Metugas, Aja, Fitri, Wadul, Kak Zu, Kak Kiana, Kak Ica, Bu Dewi, serta rekan Jati. Met siang, terima kasih kembali ya. Terima kasih kembali untuk Mbak Cokro. Dan kita akan dengerin nih, satu nomor bagus dari For Non Blondes, WhatsApp. Ya, ini khusus untuk Mbak Cokro yang di Ulele ya. Semoga siang hari ini tetap semangat Mbak Cokro apapun kegiatannya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati FM, ada informasi menarik nih untuk Anda. Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjtfm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Rekan Jati, sebelum kita melanjutkan pembahasan nih, kita angkat dulu penelpon kita ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Talia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kazu.
0: Kazu di mana, Kazu? Di Pulau Kapu.
1: Alhamdulillah masih. Iya, udah mendarat nih.
0: Udah mendarat, maksudnya?
1: Udah merapat lagi nih, enggak di Pulau Kapu lagi.
0: Oh, enggak di Pulau Kapu lagi. Kirain masih di Pulau Kapu nih, Kak Zu.
1: Enggak, kalau udah masih di Pulau Kapu, enggak ngomong kita.
0: Tadi Kak Zu kan, kebetulan ada yang titip salam nih buat Kak Zu.
1: Alhamdulillah, cepat.
0: Ada Mbah Syokro, Kak Zu, di Ulele, masih ingat.
1: Ingat. Kak Zu selalu lupa, maaf. Mbah Syokro yang selalu, saya enggak terlalu Mbah Syokro. Nah, dulu untuk Mbah Syokro juga pernah masuk di rehat malam, telepon beliau. Tapi sekarang nggak pernah lagi kedengaran suara Mbah Syokronya.
0: Mungkin lagi sibuk ya Mbah Syokro, jadi tadi pun itu WhatsApp aja sih.
1: Iya, sok sibuk Mbah Syokro tuh.
0: Jadi nggak hari ini?
1: Kalau jam segini kan semua orang kan pada makan siang, istirahat.
0: Iya, istirahat ya Kak Zu ya. Kalau Kak Zu... Kak Zu hari ini makan apa, Kak Zu?
1: Kak Zu, kebetulan siang belum makan, bangun tidur Kak Zu malam siang.
0: Waduh. Masa apa hari ini, Kak Zu?
1: Kak Zu gak masak, masih banyak kemarin.
0: Kirain Kak Zu masak hari ini. Kalian punya pertanyaan yang menarik nih buat Kak Zu.
1: Aduh, yang berat-berat ya.
0: Enggak berat. Apa makanan favorit Kak Zu? Dan kenapa Kak Zu gak bosan-bosan untuk makan itu?
1: Makan favorit Kak Zu banyak, orang Kak Zu kuat makan.
0: Tapi apa makanan nih? Memang Kak Zu kalau makan tuh enggak ya, ada enggak bosan-bosan gitu.
1: Kayaknya bakso, tresion, gitu aja lah.
0: Tapi sama ya Kak Zu, kali juga kalau bakso itu, bakso, siomay itu enggak bisa berhenti sih, kayak enak aja gitu.
1: Kayak Kak Zu kalau pulang ke Banda tuh bisa terbilang hari makan bakso, walaupun mungkin nggak tuh yang murah-murahan, tetap makan tiap hari.
0: Pokoknya makan bakso ya Kak Zu ya?
1: Bakso, kata anak Kak Zu, mak kita jadi Banda balas dendam makan bakso tiap hari ya. Oke, siapa takut.
0: Emang di sana nggak ada bakso Kak Zu?
1: Ada, tapi maaf, kita yang jual bakso yang ada di Sabang ya. Masih enak yang di Banda. Menurut Kak Zu ya, lidah Kak Zu masih enak yang di Banda.
0: Oh, berarti lidah Kak Zu tuh lebih cocok sama yang di Banda ya Kak Zu ya?
1: Ya lah, orang Kak Zu lahirnya di Banda.
0: Jadi kenapa Kak Zu harus hijrah ke Sabang gitu?
1: Karena Kak Zu kan nikah sama orang Sabang, suami Kak Zu orang Sabang. Jadi kerja di Sabang, alhamdulillah juga rumah udah ada di Sabang Kak Zu. Jadi ya di Sabang tinggalnya sekarang.
0: Berarti ikut suami lah Kak Zu ya?
1: Ikut suami. Emang kalian ada suami? Belum kan? Nanti kalian akan mengalaminya.
0: Aduh. Takut juga ya punya suami yang jauh-jauh ya.
1: Jelas ya. Masa takut lah, ada suami yang pengen takut.
0: Nggak takut, maksudnya jauh-jauh Bu Kak Zu. Misalnya kayak harus pindah gitu kan. Nggak bisa di rumah.
1: Awal-awal Kak Zu seperti itu juga tadi ya. Waktu Kak Zu udah dibawa setelah menikah, Kak Zu kan dibawa langsung kemari. Setiap suami hampir setiap hari lah. Kak Zu kadang-kadang duduk di pintu belakang. Lihat gunung, di sebelah gunung tuh ada pelabuhan itu. Penting bayangan ke Banda lalu. Sering air mata menetes, sering.
0: Tapi lama-lama udah nyaman ya Kak Zuya?
1: Ya malah sekarang kalau Kak Zuya pulang ke Banda, hati Kak Zuya punya ke Sabang.
0: Berarti memang ada kenyamanan di Sabang ya Kak Zuya?
1: Ada.
0: Apalagi ada Sukami
1: awal-awal,
0: ya?
1: Awal-awal gitu ya, di awal kan dari suami belum bisa beradaptasi. Sekarang Kak Zuya udah bisa nyaman, lebih enak sekarang tinggal di Sabang.
0: Oke, okay, Kak Zuhari ini mau dengar lagu apa Kak Zuya?
1: Hai, ini pertanyaan yang paling Kak Zu rindukan sebenarnya.
0: Ini setiap hari pun akan kita tanyakan buat Kak Zu, khusus buat Kak Zu ya.
1: Oke lah. Lagu dari tiba-tiba Whitney Houston dong.
0: Hah? Apa itu?
1: Whitney Houston.
0: Whitney Houston. Ada. Judulnya apa Kak Zu?
1: Gak baca barang. Semua albumnya.
0: Ada.
1: Berang berapa dah?
0: You'll never stand alone. You light up my life. You give God love, good love. Where do broke heart apa nih? Heart go. Step by step. Step by step.
1: Ini. Jangan.
0: Run to you.
1: One and time dah. Judulnya masalah kasih kasih lupa juga. Bahasa Inggris kasih kasih nggak ngerti nih.
0: Aduh.
1: Satu waktu diriku penting istirahat lagi istirahatnya.
0: Apa? Coba Kak Zu.
1: Woman and time. Apa gitulah.
0: Tentang apa Kak Zu?
1: Tentang dia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Aduh, judulnya enak. Kok Kak Zu kok ribet nih buat judulnya nggak tahu nih.
0: Ya kan kalian kalau Kak Zu nggak tahu, kalian juga nggak tahu.
1: Ya udahlah, Whitney Houston sama Mariah Carey aja.
0: Judulnya Kak Zu?
1: Itu yang nggak tahu juga guys. Berarti mereka ada pernah duet berdua. Bacokro, bantu dong. Bacokro tahu kan? Jangan ikhlas Bacokro.
0: Mungkin judulnya.
1: Emang ada satu. Kayaknya nggak ada dua mereka duet. Ada Mariah Carey sama Whitney Houston.
0: Maria Houghton, bentar ya, featuring
1: Maria Carey sama Whitney Houston.
0: Nggak ada nih Kak Zu.
1: Ah, nggak ada gitu.
0: Tidak ada Kak Zu.
1: Ya udah, kalau nggak ada darinya ini juga nggak. Ya udahlah, Amaya Doria ya.
0: Hah, siapa Kak Zu? Kok nggak kedengeran ya suara Kak Zu?
1: Amaya Dori judulnya.
0: Ini judulnya Kak Zu?
1: Iya, Amaya Dori. Kok nggak ada ini aja kok nggak? Yote Amo ada jelas ada tuh. Yote Amo dari
0: ada. Amaya Dori ada Kak Yu. Mayumi Itsuwa.
1: Ya, satu lagi dong. Yote Amo taruh satu lagi ya.
0: Judulnya?
1: Judul itu Yote Amo. Satu lagi penyanyinya Chan. Alah lupa Kak Zu penyanyinya siapa.
0: Benar Kak Zu, siapa apa judulnya tadi?
1: Yote Amo.
0: Bentar.
1: Penyanyi Chan. Lupa Kak Zu. Penyanyinya singkat namanya juga.
0: Siapa Kak Zu?
1: Judulnya Yote Amo.
0: Kok nggak ada ya Kak Zu ya?
1: Aduh ya udahlah, sedih banget nasi Zu beda nggak ada.
0: Judulnya susah sekali Kak Zu.
1: Tulisannya kayak salah. Apa salah Kak Zu? Tapi enggak lah, Kak Zu nggak salah kalau kita ngucapin
0: Yote
1: Amo.
0: You say
1: Yote Amo.
0: Amo.
1: Amo. Bukan lemo ya.
0: Tapi ini enggak ada Kak Kazu untuk UC ya, Amo-nya enggak ada.
1: Ya udah, cangi ya. Aduh, siapa nyanyi?
0: Coba ayo siapa? Ya mulai aja Kazu.
1: Ya Hero ya enggak?
0: Hah?
1: Hero.
0: Kairo.
1: Hero, bukan Kairo.
0: Oh, Hero.
1: Hero pahlawan dari Maria Carey.
0: Oh ini ada. Kok ini mudah ini ada nih. Oke Kak Zu, salamnya buat Bacokro ya.
1: Terima kasih. Yang nah, marah Inggris lah Joko nanti.
0: Kenapa bisa marah?
1: Masa tinggi beda gracia buat Joko jangan. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua.
1: Terima kasih buat tadi yang udah kami maaf lah. Oh ya, selama ini saya nggak salam bina. Joko, ini saya lupa. Aja Mbak Joko. Ya, ya.
0: Oke, siap Kak Zu. Sama-sama.
1: Buat Talia, sukses selalu.
0: Amin.
1: Oke. Oh ya, buat yang lagi cuti juga sukses selalu.
0: Savana.
1: Iya.
0: Siap. Semoga Savana mendengarkan ini ya. Sama-sama ya, Kak Zu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ya Kak Zu dari Sabang. Sulit-sulit sekali judulnya. Tapi ada nih ya, nanti khusus buat Kak Zu kita putarkan ya lagu-lagu kesayangannya. You only hold me when I sleep. Dan dengan jati kita dengerin dulu ya dua nomor bagus yang udah di request oleh Kak Zu. Dan dengan jati jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Baru aja ya kita dengerin dua nomor bagus request dari Kazu ya. Dan baru saja kita dengarkan Hero dari Maria Syari. Rekan Jati, sebenarnya nih menikmati makanan favorit itu dan menjaga pola makan yang sehat sebenarnya itu gak harus bertentangan. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan agar kita bisa makan makanan favorit tapi tetap juga bisa menjaga pola makan sehat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan porsi makan ya. Makanan favorit tetap boleh ada, tetapi nggak harus memenuhi seluruh piring, semua piring ya. Jadi kayak ada space untuk makanan favorit kita dan juga ada untuk makanan yang lainnya. Yang kedua, tambahkan sayur atau buah. Kita makan makanan favorit, tapi tetap makan sayur, tetap makan buah agar menyeimbangkan kebutuhan dalam badan kita ya. Kalau makanan yang kita pilih cukup berat, coba lengkapi dengan makanan yang kaya serat. Jadi agar memang si badan kita tetap stabil nih. Yang ketiga, perhatikan minuman. Kadang kita fokus ya menghitung makanan, berapa nih kalorinya gitu kan. Tapi kita lupa menghitung ya, minuman manis juga bisa menyumbangkan banyak gula. Jadi hati-hati ya, bahkan di beberapa waktu yang lalu waktu kalian lagi scroll dan melihat video, ada tuh dokter yang bilang bahwa kalau memang lagi makan, lebih baik gak usah minum minuman yang manis ya, tapi lebih baiknya minum air putih aja. Dan yang keempat, jangan makan hanya karena bosan. Ini biasanya tuh kalian tuh kalau bosan kayak harus ngemil nih, kayak pengen makan ini, makan ini, makan ini, karena memang kondisi tubuh tuh lagi bosan. Kalau mau makan, coba tanyakan ke diri sendiri nih, sebenarnya kalian tuh lagi lapar atau hanya ingin mengunyah sesuatu. Dan yang terakhir kan Jati, jangan merasa bersalah setelah menikmati makanan favorit. Ya, pokoknya kalau kita udah stres nih, kita merasa bersalah dengan makanan favorit kita yang kita makan terus-terusan, ya ini bisa menyebabkan kita stres berkepanjangan. Pola makan sehat bukan tentang harus sempurna setiap hari, bukan harus makan salad setiap hari, bukan harus makan steak setiap hari ya. Yang lebih penting adalah kebiasaan yang kita jalani dalam jangka panjang.

Dari Kang Jati ada satu WhatsApp yang masuk nih dari William Henderson Susanto dari Buaran Duren Sawit Jakarta Timur ya, yang mau request lagu Coklat Bendera dan juga Kotak Tendangan dari Langit. Siap Bang William ya, nanti akan kita putarkan. Sebentar lagi kita putarkan ya. Memang lagu kedua lagu ini tuh kayak mencerminkan ya kemerdekaan kita yang baru-baru ini ya. Dan pada tanggal 19, berarti 2 hari yang lalu, 17 Agustus. Dan rasa-rasanya ya Tendangan dari Langit ini kayak lagu yang membuat kita lebih semangat lagi. Bendera juga seperti itu. Jadi gak usah kita berlama-lama ya, kita dengerin dulu dua requestan dari Bang William Harrison Susanto, Coklat Bendera. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, baru saja kita dengarkan ya satu nomor bagus dari kotak Tendangan dari Langit. Yang lagu ini punya semangat yang tinggi ya, dan seakan-akan mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup terus berjalan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Begitu juga dengan kita ya, semakin bertambah usia ada banyak hal yang dulunya kita nggak biasa, sekarang mulai kita pikirkan lagi, termasuk soal makanan. Kalau dulu mungkin yang penting enak dan kenyang, sekarang mulai muncul pertanyaan, setelah makan ini badan saya kira-kira gimana ya? Ini biasanya ini pemikiran terutama ketika kita menginjak usia 30-an ya. Kita mulai lebih sadar bahwa tubuh juga perlu diperhatikan. Tapi bukan berarti setelah dewasa kita nggak boleh menikmati makanan favorit ya. Justru menurut kalian ya, kita tetap perlu menikmati makanan yang kita suka. Mau makan gorengan? Oke, sip gitu. Mau menikmati makanan manis? Boleh ya. Mau makan makanan favorit yang udah kita kenal sejak kecil ya, sejak SD, SMP, SMA? Boleh ya. Yang penting jangan sampai semuanya menjadi kebiasaan tanpa keseimbangan. Karena kesehatan bukan hasil dari satu kali makan ya, rekan Jati. Kesehatan itu dibentuk dari kebiasaan kita setiap hari.

Rekan Jati, dari obrolan kita siang ini, kita banyak hal tahu ya. Ternyata makanan favorit itu gak harus selalu kita makan setiap hari. Tapi bukan berarti kita harus membatasi untuk tidak memakannya sama sekali. Dalam artian, kita juga bisa sehat, tapi tetap bisa makan makanan favorit. Dan ada satu kesimpulan sederhana yang kalian buat, bahwa makanan yang gak pernah bosan untuk kita makan seringkali bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi karena ada rasa familiar, ada rasa nyaman, bahkan kenangan yang ikut hadir di dalam tiap gigitannya. Jadi kalau hari ini Anda sedang menikmati makanan favorit, silahkan dinikmati. Tapi jangan lupa tetap perhatikan porsinya, lengkapi dengan makanan bergizi, cukup minum, dan tetap berikan tubuh kesempatan untuk mendapatkan berbagai jenis makanan. Karena hidup sehat bukan berarti kita harus berhenti menikmati makanan, tapi kita lebih bijak dalam menikmati makanan. Dan gak kerasa ya, udah mau pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, dan berarti sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen dari awal sampai akhir. Ada Kazu, ada Mbah Cokro, ada Bang William yang udah request lagu dan udah bahas pembahasan kita pada hari ini, makanan favorit. Kalau Kazu, makanan favoritnya itu Terration dan juga apa ya tadi ya? Kok bisa lupa ya? Bakso, kalian ingat ya? Karena sama dengan kali ya, kalian juga suka bakso. Terima kasih untuk Rekan Jati semua yang udah konsen di 103,6 Jati FM, baik melalui radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, tetap menjadi manusia yang happy makan makanan favoritnya, tapi tetap jaga pola makannya ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari ruang dengar Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk terakhir kali, untuk penutup, ada satu nomor bagus dari Jason Mars, I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat

0: Jetty FM.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah. Yo.

0: Jetty FM.
1: Iya, sertul 0,6 Jetty FM Daruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jetty, alhamdulillah berempat kelingan ayah pulo di zona Poh Cakra. Edisi uro Rabu. Putih uro Rabu uronya. Ya, tanggai si kurung belah Agustus 2026. Puha baronya. Semoga Ban Bandung sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Yang tengah bekerja untuk keluarga, untuk minta manyam, semangat. Bah. Oke, dan yang tengah beristirahatnya, selamat beristirahat. Lagi biasa, lagi kaim, sampopo limang, luntuan pengen rekan Jetty di Patman teng tinggai. Jadi lun pengen rona dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, lagi biasa kan sambil tadengar lagu, nah pembahasan ya. Nyoman teng bulan merdeka kan ya, bulan Agustus kan. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi uronyo, coba tadengar lagu lebe. Dari so yang pah tadengarnya lagu. Oke, ini pilih sabar lagu dari Cut Niken.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya, Sertul, he, koma 6 Jati FM, Darok Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pocakra, Uro Rabu, Sikurung Melah Agustus 2026. Apa kabarnya? Kiban, kali Pajabu Bandung? Alhamdulillah. Syukur ke Allah ya. Rekan Jati mantang dengan Mbak bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus. Urunya kan takalan saboh pekun. Ya, saboh hal nyo berkaitan dengan perjuangan perjuangan pejuang-pejuang Aceh roje apa? Oke, rekan Jati pernah membayangkan pakiban saboh kata ya, saboh katanya mampu atau saboh kalimat sanggup menggerakkan leureung. Nah, nya urang tak kalen kekuatan saboh kata ya, kekuatan saboh kalimat, kekuatan saboh cai ya. Topik ji kan hikayat perang sabi ketika kata menjadi senjata. Ya, menan ba. Jadi pernah membayangkan kibanyo ya, saboh kata bisa membangkitkan semangat leureung. Nyo jiuh si golom tanyo turi media sosial, podcast atau video yang jino menyebar dalam hitungan detik ya, masyarakat Aceh rojih yo, karena cara tersendiri ya, karena cara gedro untuk gepe sampo pesan dan membangkitkan semangat ya. Salah saboh jina ke hikayat perang sabi ya. Nyo saboh karya sastra yang lahir dari perjalanan sejarah Aceh dan jid kebagian dari cerita perjuangan masyarakat bak masa perang ya. Jadi rekan nyati menarik ji yang gunakan ke senjata ya, tapi dalam arti sebenarnya tapi kata-kata ya, lagi ada apa penuhnya kekuatan saboh kata jid ke saboh senjata ya. Jadi kata-katanya ya kan biasa kan tak pegah, tak dengar, tak ingat ya. Lainnya tak teruskan ke urung, siro urung ke urung lain. Jadi di sini tanya tak kalian bahwa bahasa kan cuma alat untuk berbicara, kan cuma alat untuk pegahaba. Kadang kata-katanya atau kalimatnya jid kesaboh penyemangat. Nah ya, jid kesaboh pengingat, jid-jid membangun keberanian, buhu tanya, minta dengar kataan buhu, ya. Berani. Bahkan bak jamunnya jut ke bagian dari kekuatan saboh perjuangan, ya. Jadi uronyo tak begah-begah tentang hikayat perang sabi. Ketika kata jut ke senjata, ya, nyo saboh kekuatan kata-kata, ya. Oke, nyo kan untuk takalan perang dari sisi kekerasan, tapi untuk mufum bagi bancara sastra sejarah dan kekuatan saboh kata pernah jid ke bagian penting dalam perjalanan masyarakat Aceh karena menyeuronyo tak kalian kan saboh kalimat langsung viral dalam hitungan detik ya. Jadi kan tanya bertanya ya, seberapa besar ya sebetulnya kekuatan saboh kata ya. Oke, tetap konsen di sini. Yang kena gabung silakan. Menurut rekan Jati, pakon kata-katanya bisa mempengaruhi urung ya. Pakon ya. Saboh kata-kata bisa mempengaruhi urung. Oke, coba tabu telepon yang kena bergabung. Nah, soalnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, nek din lah kok. Gimana ini kan? Kalau kopi ini? Kalau
1: saya baru kopi.
0: Baru apa?
1: Kopi. Baru cok trip.
0: Oh, baru cok trip. Okey, lu cok trip berarti ngopi ya?
1: Ngopi. Baru ngopi.
0: Ah, menan. Ya, ya, ya. Okey, Nadin. Pasti nek dirnya kaya mendengar-dengar kayaknya. Hikayat perang sabi. Oke, nyo menurut nek din bagi bancara saboh kata-katanya bisa membangkitkan semangat pejuang yang mondile ya, membangkitkan semangat urung le urung ya. Dipat itu kekuatan ji, kekuatan magis ji ya.
1: Kekuatan ji yang lalu kembali lalu punya pemegalannya berulang ya. Pintar lalu macam bak keberkat ulnya.
0: Oh, mungkin bak pengarang kadang ah. So yang karang ah. Yang karang Tengku Syik Pantai Kulu.
1: Ya, memang Tengku Syik Pantai Kulu. Kadang kali ini dia orang dia
0: semangat. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mereka dia semangat, tapi belum nak urus dalam mereka. Contoh mesti pada ugah perang kami lagi. Contoh tu raya. Bunyi dia ugah apa dia, payah layak darma.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi ni okak pilihan api. Agus.
0: Oh, berarti tergantungnya so yang karang ah.
1: So yang karang. Kamu kawak kerana dulu mau dengar hai.
0: Iya, iya, iya.
1: Enam kelayak karena dia itu kurung kumpung.
0: Oke, get, Nedin.
1: Jadi, kan, Nedin yang berapa dari Belas Marsar, Aceh.
0: Jasa?
1: Aceh.
0: Nyan, kahana?
1: Enggak, lupa, kan, ada yang ada. Kita hari-hari pelawan.
0: Hana jasa Aceh. Alah, jasa poma le sino. Jasa poma le sino. Jasa Aceh hananya. Kibanya.
1: Pahlawan Aceh.
0: Kibana Din.
1: Pahlawan Aceh.
0: Pahlawan apa? Pahlawan Aceh.
1: Dari Dewan Besar ya.
0: Ana Aceh tempat cubaan kalian bu. Doles,
1: Jasa Aceh.
0: Oke, yang nanti no syariat Islam mahasiswa. Hana lagu ni din.
1: Ada.
0: Hana.
1: Sudah pasti ya. Nah, bukanya udah lebih dari Armawati untuk pembukaan.
0: Ya.
1: Hana harga.
0: Hana harga.
1: Ya, nah.
0: Oke, siap kita dengarkan.
1: Jadi baru puji ubi jawat ya baru.
0: Oh, baru nanya, na talk show.
1: Oh.
0: Iya, na talk show.
1: Duduk-duduk orang yang pada mau baru.
0: Iya, cuma coba penuh sekitar 6 row. Duduk-duduk
1: orang dari belakang.
0: Get. Get, Edin.
1: Lalu yang pertama datang lagi saya. Kujati mendung tempat kecuali. Oh, banyak log ke ibu yang paling naik samping. Orang yang kabar itu selalu yang nak disikir.
0: Ya.
1: Dari Jepun dan Malaya, dari sering yang nak dibelamincang. Orang yang uti kaya, Amir Mahmud, Tatari Ur, Bang Bas yang nak digayakan, no? Radik di diri gaya. Orang yang bandung-bandung menjual ya. Ayah.
0: Wan.
1: Lung dah boleh bahas bangun tu, lalu dia lukut. Nak gemuk, dia belum tempa lukut lah.
0: Oh, menan.
1: Memang kusuh belakang tu orang kan. Ini betul yang sama ya.
0: Entah lah kirim
1: ke? Tapi mana macam punya AJ. Pertanyaan dia buka lagu tu, dia boleh sehat.
0: Okey, ni harap telefon, Ron. Harap telefon rumah, ha?
1: Harap rumah, dah gemuk.
0: Oh, tak kau hana ada nak nombor Ron, ha?
1: Ada kalau bel tu.
0: Nanti ada kalian berapa, Nek Din?
1: Kalian yang berhati hati
0: iya.
1: Tadi mana naya?
0: Get, Nek Din.
1: Get, kalau belum dia pembalik ke Andi.
0: Get, nanti lu kalian dari lemur Nek Din. Get.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Nek Din ya di Lamtamen. Kena gak terhubung dengan Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayah kulo.
0: Kiban Bang Amir Mahmud ronyo.
2: Buat aluhunyum di kamu di Waila Bang dalam keadaan redo Bang.
0: Umar redo semoga ujin Bang Amir ah.
2: Alhamdulillah cuma nyalah telakai Bang tu dah bawa bujin. Ya.
0: Nam semblang ina nam sembadi.
2: Memang sebagian lah bang, sebagian hana.
0: Sebagian hana apa kepula? Apa kepula jagung, perutu, per capli ya?
2: memang hana bang kana gejala ni kana konya kau rencana memang kan hiji nau yang terbengiak kada guna. Jadi pah dalam keadaan mengalami dalam keadaan kung ayah pula kata yang ada mana pula apa ni.
0: Oh jadi pun cikgu pula pula kacang kuning.
2: Pak ke kosong yang terbengiak.
0: Oh, kosong. Oh makar gua kro makar karugo gua traktor kan gimana?
2: Ya gini kan juga lah.
0: Okey.
2: Yang terbengiak.
0: Ya. Get Bang Amir, ya kembali ke topik koronyo nyoh hikayat perang sabi. Menurut Bang Amir, pakan masalahnya sabuh kata-kata, sabuh kalimat bisa membuat urung lain bersemangat untuk berjuang. Kekuatan sabuh kata-kata. Buno nek din pegah karena nyot so yang karang ya. Hikayat perang sabinya ke karang le Tungku Syekh Pandikulu.
2: Jadi masalah kerangannya bang memang lah nak tampung je orang lah. Tetapi kita ulun berdiri kayak Puan Sabinyu untuk membangkitkan semangat ketanya Puan Mendung ke betul je.
0: Ya.
2: Yang pertama berdiri dengan disebutkan kata-kata jadi bisa menyentuh dalam hati kecil tanya orang berdiri hingga ketanya membangkitkan semangat bang. Baik pun jiwa bang. Jadi sedangkan yang baca kayaknya pompis berarti turun yang tertentu je bang. Walaupun tulisan dibaca menyopatunya memang cik kita dengar semangat tanya orang tu tak pegang hati lewat tertulis ni baca tertulis yang hana lagak tu ni bisa batal je bang.
0: Okey bisa jadi benar.
2: Batal berarti je tanya you hanya kita kita dengar yang boleh pegang bang.
0: Tergantung cik urung baca gimana. Urung tulis urung baca gimana pastinya nah bagian
2: jadi orang tulisnya bang dengan orang baca ni kan beda bang.
0: Iya.
2: Pah lagi lagu bang menyukakan yang lagu tak lontak pun pergi je ke pegang nanti pelobor lagu tapi menyukakan ke nanti kalau bintai je kuka nanti yang aku tulis.
0: Ya.
2: Cerita ni bang.
0: Okey, get. Menang-mentang?
2: Kayaknya menang-mentang abang kan nanti tak aku pegang tim kewo karena penuh hana bersama. Pak jaga abang lah.
0: Gen Bang Amir.
2: Je bang. Alinya bang menyau je bang. Nampak lagu metong. Menyau je lagu ni. Uang betul je budi ada ke metong.
0: Budi dari Ridwan Z. Nah.
2: Wah betul betul. Nya lah tanya. Nah menyangkut dengan perang tadi. Cina orang tak dengar kita hari.
0: Okey Gen. Dia dah dengar sama-sama.
2: Gen bang.
0: Gen Bang Amir.
2: Kalau mesti betul je bang mendo bang yang kata mau tanya anak kesepunan ketua tu kalau pada katanya katanya buat bang bas buat pak anak kai buat pak yang di sini kata dia aku kata kai oi ke nak
0: iya
2: katanya buat ngongong tanya bang mendo buat kak inyong kak eli kak cut umi kok je bang mendo lah bang
0: get
2: buat ayah pula dengan Kak Lia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat aja dan sekeluarga. Benarlah.
0: Amin. Good.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud di Waila Barat. Oke, nyona bergabung nah Mbah Cokro, Puhaba Mbah Cokro. Waalaikumsalam Mbah Cokro. Oke. Okay, Mbah Cokro nak request lagu Bungong Jempa yang original sebab lagunya mengingatkan lun wate ubud di Jawa ya, teringat pajan. Okay, teringat kapan saya bisa ke Aceh. Lagunya mengingatkan saya nonton TVRI tahun 80-an tentang budaya Aceh. Get Mbah Cokro. Salam kaya pulo. Terima kasih kalian ke Fitri, ke Kak Ju di Sabang, Bu Dewi, Kak Kiana, Wakdul. Selamat siang mandum untuk rekan nyati dari Mbah Cokro ya di Ulelhe. Nah, rekan nyati menyata dengar kata ya hikayat perang sabi. Mungkin yang langsung tu bayang lagi tanya nakuh baca litra tentang perang masa Orojih di Aceh ya. Padahal menyertanya kalian lebih dalam, hikayatnya kan sekedar calitra yang gedoleh untuk dibaca, tapi hikayat perang sabinya nakuh bagian dari tradisi sastra ya, ditinan menyampaikan pesan.

0: Iya, betul. Hey, 0,6 Jati FM, Tarok Banda Aceh. Sebuah lagu dari Linda Tahir, Bungong Jimpa, untuk Mbah Cokro ya di Ulelu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat Pak Ayah.
0: Alhamdulillah, Kaili. Jero Kaili.
1: Semoga bu sehat mandu-mandu merakan muda mandang empat mandang berada.
0: Amin.
1: Di pandem aji hayah ronyo.
0: Tema aji ronyo Kaili. Karena nyamantang bulan kemerdekaan. Jadi takalen hikayat perang sabi. Menurut Kaili, pakriban caranya saboh kata-kata, saboh kalimat bisa jid mempengaruhi, menyemangati mandum ureng ya, pejuang-pejuang Aceh masanya. Bunon nek din pegah nyo mungkin karena pengarang sih nyo pekeun tergantung pengarang ya. Benar Bang Amir Mahmud gobrahnya tergantung so yang baca.
1: Ya, Bang, kok perang sabinya kan kebegahan kan sedisi dua te perang sabinya kan. Man tanya ino apa ni nalo umtanya. Man tadi harus tak ingat perang sabi lidah yang waktu yang tadi kerja kasih dah ikunya kan. Sedisi lagi awalnya tanya perjuangan urung awal-awal ya. Ya. Nah, entah kayak dia nak tu, kalau nama tadi, nak dengar bak lagu orang
0: yang. Bak lagu, okey. Ya, ya.
1: Nak tak bacanya nak ya.
0: Sama-sama tak berno sejarah kembalinya Kak Eli.
1: Iya betul. Nanti Kak Sanya on dia kemudian cerita dengan lah ya.
0: Gimana Mbak Isan?
1: Mbak Isan kata lebih dukung dong.
0: Okey Kak Eli. Gimana UMKM lancarnya?
1: Alhamdulillah ya.
0: Lancar alhamdulillah.
1: Yang tu baru aku pikum. Hana yang ikin tembang baru. Oh. Dan hana lulus baru.
0: Iya. Karena baru nantinya Kak Eli na talk show.
1: Nanti waktu awal, ni hasilah nak dengar di waktu kagak pukul kedua nak dengar balik kan. Jadi warna bibi dengar kopi kau kan, demo demo item ni warna bibi kabi waktu kan.
0: Ya.
1: Karena memang nak kali tadi dia nak kopi kau nak kali jam darah melabuh dia.
0: Iya.
1: Nanti darah ini orang nyopak yang ayah no.
0: Yang sini di Batu.
1: Oh di Batu. Iya. Batu. Punan dia.
0: Tama Cinan.
1: Gua nak kopi kau.
0: Iya.
1: Oh, mana bayar kalian kena ambil di mata orang yang tak rasakan ah.
0: Lain
1: juga sih berah lima perkara-kara dan yang menoh. Anak dengar sih kan ah yang banu bukan ya bali main kan ah.
0: Oh, benar. Cuma dua tu yang tameng lewat telefon. Yang lain dah perihnya Kak Eli.
1: Oh, berarti Amir Mahmud dengan Nek Din baru tameng.
0: Iya, betul.
1: Kak Eli ya. Apalah ayahnya nanya lah satu pun tu dengan awak juga hari ni ya.
0: Get.
1: Lagu sabohnya ayah Islam Aceh na ya.
0: Hana Kaili.
1: Hana ya. Hana. Mana ni tunggu orang dengar ya. Mohon Dolores Marsal penaju Aceh.
0: Penaju Aceh Hana Cid.
1: Yang na puisi Bategio yang kesukaan kamu dengan Jabi na.
0: Bategio ah.
1: Yang nanti orang ayah dari Yadunaga na.
0: Okey, Kak Kaili.
1: Tiga dari Mali. Yang korak bagi bateri. Salam ke mandu-mandu mampu dekat ayah. Semoga ayah bus sabi nana.
0: Amin.
1: Karena mesti nyopi bateri garak abdeh. Untuk Nek Din, Cik. Untuk pekan Amir Mahmud yang nak di wilayah dia. Semoga berbahagia sabi dengan keluarga gue. Untuk Rahmah, untuk Nazar, Cik. Kak Nur, Kak Maneh, Dik Maneh. Dan untuk Kak Anis, Oma dan Pak Abhan, Cik di Jeko. Untuk Kak Inong di Lamrun, Umi di Minas apapun Cik, Erna di Pelanggahan. Untuk nak Mawardi si yang nak di Cikgu Cukup yang Maliah dengan Cik Gari Cik. Untuk Kak Cik yang nak di Jantor, Radi di Pijai Cik. Dan untuk mandu-mandu lah yang tengah menerima ayah apa?
0: Get.
1: Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli di Pagar Air. Ayah Bid, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya ayah.
0: Baju tu ayah Bid.
2: apa? Anak-anak Oma nak tamang leh.
0: Oma tamang lah,
2: Oma. Anak Oma nak semangat saja.
0: Okey, Oma tamang lah. Sabi kita yang leh ayah habis. Ha? Kadang sibuk kadang Oma. Atau apa kadang habis bateri kadang. Habis bateri kadang. Bateri ya. Bateri HP kadang nak habis.
2: Mana nak cacai. Mana itu rosak. Getom-getom mewakan kadang.
0: Iya. Payah cah baknya. Bak sinar mata uro.
2: Ya, ya, ya.
0: Ya Habib dipak ya Habib.
2: Tema
0: aja ya Habib.
2: Ya Pak. Baik.
0: Gimana ya Habib?
2: Itu tema aja.
0: Tema aja uronya ya Habib. Hikayat Perang Sabi. Natam dengan dengar. Natam dengan dengar. Biasanya ya Habib kayak mencai-cai. Si mencai juga hikayat Perang Sabi gimana?
2: Nek din jarang.
0: Ya Habib jarang sih. Biasa kayak mengukur cai ya.
2: Antong kudu nak.
0: Ya Habib. Menurut ya Habib, kiban sabuh kata-kata bisa menyemangati pejuang-pejuang Aceh masanya.
2: Oh, menurutnya lagi punya kita pejuang-pejuangnya. Rasu-rasu saya pejuang masa zaman. Katanya orang nabi nak pejuang dia. Apa?
0: Ya.
2: Yeah. Pejuang mata pang sabi ya.
0: Masa perang Aceh melawan Belanda masanya?
2: Oh, ini yang ada. Yang ada banyak juga juga. Ini yang ada. Perangnya pun juga tiobu, juga ke mama, ke Mekang. Belanda melawan Belanda. Bagi tuku Cintiro. Mekang Belanda yang bagi abu, ada yang kambut bumi yang itu semangat satu. Anak bosu, anak bumi kan.
0: Ya Habib ah.
2: Semangat.
0: Iya semangat ya. Get ya Habib.
2: Lagu tu lagu ya apa ya?
0: Iya, batai geo kalau gelak leka ili. Lagu pula lain ah.
2: Itu lagu mulai ada bona ana.
0: Oh ya ter, oh kamu abit.
2: Oh ya, lagu. Bang tadi ni
0: nak,
2: kalau.
0: Nah.
2: Yang ni tadi. Ada berita anak.
0: Ada berita yang versi lain. Jud, abit.
2: Jud.
0: Oh, gede abit. Kapolhe abit, no. Salim na abit.
2: Kalim ke ya di selama enam bulan dia kena din guna nak din tak keluar telepon ya dia tidak ada.
0: Telepon nak din telepon ya Habib.
2: Lulung nak din ya.
0: 08 11 682 10 6 telepon tulis ah.
2: Ha? Nak dalu. Ana nak mode nak.
0: Nah. Cuma kiban tajuknya ke Nek Din. Kiban cara tajuk.
2: Itu
0: yang nyesok ni tu. Telepon le Nek Din kena. Untuk lunjuk.
2: Untuk ke Nek Din tu ke bang suri. Kenyak-kenyak ke. Alah. Musal dengan fikri. Yang cocok kat luar. Anggap menjujuk surat. Oh, dulu kan tu. Mungkin surat telah tak guru.
0: Nyanjut lah kau. Cair. Cikun lah. Cikun lah ikat Perang Sabi lah.
2: Anjut dia. Bajar lain. Mbak tengok dengar.
0: Tengok long pay. Ya, Abid.
2: Kak Elin tu di. Kita beri. Kita di Korea. Kepak Mayu di Kota Melaka. Dengan Negara. Menagari Lambang dekat Jantar. Ke Wahjan. Kalau Kalia itu dia ada bobo.
0: Kalia, okey.
2: Kita ada punya tapi di kemanan. Ya, Kalia.
0: Good.
2: Eh, mana-mana ni apa?
0: Terima kasih, Yabid.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Dia namanya Pulau Lun.
0: Nansu Adipat.
3: Muhammad Ipad, dia cek jaya.
0: Hai, Mantang Inan.
3: Mantang Inan, apa dah?
0: Mengaduk Inan pun mengadeng.
3: Mengaduk, dah tu pun dah.
0: Ah, anak mengadeng.
3: Mangat daun daun duk duk.
0: Di di pai rumah apa yang di lampu?
3: Ba ba ba piti yo.
0: Ba piti. Tu nak ayu nak le piti tu na.
3: Piti kom piti kom piti tu aje. Ba piti pak teladi.
0: Pun am sim okay nan.
3: Oh, hanya sim dah kuli yo. Kamu sim kamu. Kamu sim pula padi
0: tu. Om sim pula padi. Padi nak i kan?
3: Padi iya ilu.
0: Oh ilu, ngak ikrung nak i ya? Alhamdulillah.
3: Lagu abang bicak boleh boh.
0: Abang apa?
3: Abang bicak.
0: Abang bicak. Apakah nurunnya abang bicak?
3: Abang bicak juga kau dapat ditahu tu apa yang?
0: Abang Beca, ha? Ya, ya, ya.
3: Untuk dendalium, ya, habis mulia kali. Mama, bapa, Nisya Kuyun, Radin Puja Jaya, Kak Inang Lamurian, Kak Indi Pagai, Kak Noro, Kak Anggi, Kak Cik Kuda Yantau, Bang Amin Mahmud, Wela Aceh Barat. Kecik Nurul Salam Ramah di Tibre tu dan salam gede Nurul yang mantap kali.
0: Ke Kak Nur hanya kirim.
3: Ke Kak Nur kali kirim Nurul lah. Assalamualaikum Ayah Pulau Lun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Kak Eli Bunona Yahbid dan Abang Ahmad Rifai ya. Nah, akan jadi salah satu hal ya, salah satu hal yang menarik dari hikayat nakuh Fakri Bancara masyarakat Aceh Horojeh ya, ngejaga calitra melalui tradisi lisan ya, melalui geingat ya. Jadi karena hana mandum ilme gekubah lambuku ya. Jadi geingat gesimpan gekubah lam ule geingat dan lehnyan ge kepewareh ke generasi selanjutnya ya. Hikat perang sabinyo jid kesalah sabah contoh gimana masyarakat Aceh Horojeh na tradisi gebesampo pesan melalui sastra ya. Di sini na irama na pengulangan pengulangan kata na cid pilihan kata-kata sehingga pesannya mudah diingat ya. Menyetap sama lebeknya kan lagi mirip lagi tanya lebeknya tak ingat sabuh lagu ya. Kadang tanya tak ada lirik tapi hana terus tatu so yang pekun yang tulis lagunya nah. Termasuk yang karang hikayat perang sabi ya. Jadi hikayat perang sabinya gekarang le Tengku Si Pantai Kulu kan ternyata. Nan asli gopnya Tengku Haji Muhammad Pantai Kulu ya. Nah atau lebih jite dengan Tengku Si Pantai Kulu ya. Nyo sidro pengarang sajak-sajak ya puisi-puisi heroik masa perang. Sekaligus gopnyan pemimpin perang dan ulama karismatik Aceh ya. Gopnyan lahir di Gampung Pantai Kulu Batun 1856 ya. Kop nyan nyo Tengku Sik Pantai Kulu lahir di Kampung Pantai Kulu tahun 1806. Nyo Pantai Kulu nyo di Kemukiman Titu ya, Kabupaten Pidi ya. Jadi gop nyan nyo Tengku Sik Pantai Kulu manteng nak kerabat dengan ulama Tiro ya. Terdengar lagu di layar kenyati lagu Kak Eli. Kak Eli ini dengar lagu dari Adunagan Batengio.

Iya, Sertul, hei, 0,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Poh Cakra, informasi wate K20 sikuring menit lewat dari Poh Le. Ya, terima kasih yang mantan konsen. Mantan ngeneh pelo di sini, topik ronyo, tak kalian sabah rika apa, hikayat perang sabi. Dikala kata menjadi senjata, ya. Ya. Nah, ternyata bahasa kan hanya untuk menyampaikan informasi, ya. Jadi bahasanya kan hanya untuk gepe sampo informasi. Karena tanya kaim tak anggap bahwa bahasa hanya sebagai alat untuk tak sampaikan saboh pesan, ya. Padahal bahasanya jecit membangun saboh perasaan, ya. Menimbulkan sebuah perasaan. Oke, nyo coba ta bandingkan kan. Coba ni dengan kalimatnya be. Kamu harus kuat. Ta bandingkan dengan aku tahu ini berat, tapi kamu enggak sendirian. Yang teh lebih kong. Nah, ya. Pasti lebih kong. Kamu harus kuat, ya kan? Wah, ya kan? Minta bandingkan dengan aku tahu ini berat, tapi kamu enggak sendirian, ya kan? Jadi pesannya mungkin sama-sama memberikan semangat, tapi rasa yang muncul di sinan berbeda. Nah, jadi nyankuh yang menarik kekuatan kata. Jadi pilihan katanya membuat sidodra urang merasa dihargai, merasa di, yang pengen, ya, bahkan merasa meriwang lom semangat, ya. Dan mungkin nyoku salah sebuah alasan pakon karya sastra bukunya perang sabinya, hikat perang sabinya, na kekuatan yang berbeda, ya, dibandingkan dengan informasi atau sekedar berita, ya.

Iya, Sertul, hei komanam Jati FM, daroh Banda Aceh, riwang teman di zona poh cakra, rakenyati mantengen ayah pulau di sini. Informasi wate kaput plo 6 menit lewat dari poh lehe ya. Wate asauronyo untuk warga kota Banda Aceh, wate azan nasar, poh lehe lewat. Ya, lewat angin ya. Oh, kok lewat angin? Apa-apa ya. Apa-apa lewat 50 di kurung ya. Si minit kurung dari apa-apa ya. Okeynya kaput pun 7. 15 menit uku atau 15 menit uku kata mang azan solat asar. Ba? Okey, yang matang bekerja mungkin kerja saya siap kadang ya. Kena solat berkun berjamaah. Okey, mantangan ayah pulau di sini orang kejanti. Terima kasih yang mantang konsen. Okey, selama si jam lebih tu, ya. Kita akan tarik sapi kelai lembaran masa uroje yang penuh dengan semangat, seni dan kekuatan spiritual, ya. Tapi kita orangnya cukup berenergi, ya, bertenaga, ya. Perang sabi, ya, hikayat perang sabi. Pak Wati katanya jut kesaboh senjata. Jadi tanya tepur kenyati bahwa senjata kon hanya lagi meriam atau rencong ya. Tapi kata-katanya jut kesaboh senjata ya yang sanggup menggetarkan jiwa. Ya. Jadi pakiban saboh karya sastra yang gedulih le Tengku Si Pantai Kulu nyo sanggup ya. Sanggup membakar semangat jihad rakyat Aceh melawan kolonial Belanda apa masanya ya. Hingga nyo karena cae-nya karena hikayatnya nyo Belanda kan mekot-kot ya bergetar. Cukup ya. Oke, yang kena gabung silakan boh di 06 5106 atau telepon GSM 08 9682 10 6. Dah dengar sama lagu dari Kandi.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto lekomanam Jati FM.
1: Jati FM
2: 103.6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: The heart of Banda Aceh.
3: Iya, riwang temadi zona poh cakra uro Rabu ronyo eh. Tanggal si kurung belah Agustus 2026. Terima kasih yang mantang konsen. Informasi wate ka 10 menit lewat dari poh put. Nah ya, puno kali kita dengar azan asar. Ya semoga bagi orang yang kali menunaikan ibadah salat asarnya, hati ka lebih tenang ya, membuat tanya hati yang lebih lebih fui. Jadi rekan nyati puno kali tak berbuah tentang sabo hal hikayat perang sabi. Jadi tanya jeta ingat yang bahwa nyo sejak urojih kan, sejak zaman urojih masyarakat Aceh nyo karena cara ya untuk gepe sampo pesan melalui kata-kata ya. Jadi ba uronyo ya ta kalian nyo di zaman yang ka serba cepat serba bagah ya, ketika saboh kalimat langsung tersebar kemana-mana. Jadi yang menarik jih rekan jati tanyo harus tatayang ba adro-adro kata-kata apa yang mehut tanyo pegah ba orang lain ya. Ya, karena kata-kata kan harus sabe yang kreh ya untuk menjadi lebih kuat. Kadang sabah kalimat yang sederhana justru menjadi sabah alasan sidro orang untuk kembali bersemangat ya. Akhirnya di sisa wate sekitar 45 menit duke, kita lanjutkan lom pembahasan uronyo hikayat perang sabi ketika kata-kata menjadi senjata ya. Akhirnya menurut rekan jati bahkan sabuh kata-kata ajit membuat urung lain ya, pejuang-pejuang Acehnya lebih bersemangat ya, cuma karena dengan kata ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Pak Amri Ronyo?
4: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi tu una ya.
3: Suuma. Sama berarti Pak Amri. Mibo yeah. Mibo suum jit Ronyo.
4: Apa tuan derajat gaya mibo dede?
3: Baisan padu derajat Ronyo Baisan. Kayaknya tak pernah gue alih paisan ya, Bu, Pak Amri.
4: Kamu lele ya.
3: Oh, lele. Oh, bapak anak cuaca, gimana cara Pak Amri ya?
4: Laki bagus gue ya.
3: Bagus gue lah, berapa cuaca hari ini ya, Bandar Aceh ya? Oke, Pak Amri, gimana uronyo? Bukun... aktivitas belum lancar.
4: Tema aja ke ya?
3: Tema aja Pak Amri, hikayat perang sabi kan. Jadi hikayat perang hikayat perang sabinyo membuat semangat juang pejuang Acehnyo meningkat yo ya. Bahkan sabo kata kata-kata bisa menyemangati orang di part yang mempengaruhinya.
4: Kayak perang tadi yang tulis ini kan tengkuci penting dulu ya.
3: Betul.
4: Jadi saya terdengar bahwa orang dua-dua karena termasuk orang keramat ya.
3: Ya berarti tergantung so yang karang berarti berpengaruh sih nah orang karang ah.
4: Nah, berarti pulang ke nampak ya, orang bisa pilih.
3: Ya.
4: Cuma kayak nanti ya, lon pernah lon dia lewat ke nampak kuburan, mana kuburan atau urus dia.
3: Oh, anak seurus ya?
4: Kayak nanti.
3: Padahal Sinan kena pamfletnya, pamflet di lampu ot pu lam lu ot nah
4: aku ti nang kampung dia ya ha batukon kecamatan Cagli
3: ya kampung lam lu ot nah
4: lam la batukon ya ke batukon ah
3: batukon ke lam lu ot
4: kalau gede lah ya.
3: Lo kalian bak pamplek pukun bak pukunan bak bak pamplek.
4: Kon tepat ya.
3: Nak duduk pak.
4: Kon temu rapat na daya di na ya lebo. Dah punya kerja jalan jalan waduk keliling ya. So terus desa bak sukun na ya na pesantren belawi. Jadi temong di temong di rawian tu merempuh rumah sekolah SD. Onam lah umnan di nak kuburan
3: lah. Anak seorang
4: besar. Kuburan suci pantai kulu. Kurana hotel lo lewa-lewa ukuran tahun 2008 lah ya lo kala hana turu. Malah hana patah dengan kaya lo kala cung jambu kena anak.
3: Ya, ya.
4: Inam tengku lah.
3: Okey, pemerintah aja besar mungkin silakan segala ya ne.
4: Jangan takayang kan ya. Sebab kan termasuk kan urung drama ya.
3: Iya. Okey, Pak Amri.
4: Nak ke kena mentah di menurut lo naya itu. Saya buka-buka lor lah elok.
3: Get pamri taprehnya mungkin pesan-pesan dari orang lain nah.
4: Ya.
3: Lagu na pamri na request lagu.
4: Lagu awal cok entah ya. Ijat terang bulan entah.
3: Ijat terang bulan. Nah, so kan ijat terang bulanan. Isuran ius pe.
4: Pu isuran ius ya.
3: Nya sang ya. Yusran
4: Yusran ya,
3: gara-gara ijat terang belun nah.
4: Gara-gara ijat terang belun nah.
3: Get Pak Amri mungkin nak kena salam nah Pak Amri.
4: Salam pun tak kudra ya le. Semoga sehat abu ya.
3: Amin.
4: Menenai lewat-lewat kena nu waduk keliling ke. Bahan nanu. Metamong yo ge yang tekanlah punya ge lombok ah.
3: Ya. Orang nak lo lewat
4: so, anak. Oh, anak jauh.
3: Anak jauh ha.
4: Anak jauh dari jalan ah. Kalau ini ukuran luar tu nanti atau pul her tu nanti.
3: Iya.
4: Orang ke inang lamur ya.
3: Ya.
4: Umi mata papu. Kali pagare kati dan tu kena kampung dia karena pelanggar cotari naik ding panajar ding baru seli sore ayagah lampu lo ya be legare Bang Bas, Moksa, Bang Wawa, Kampung Lia, Perisek, Skema, Lambaru, Kata Perihu, Bang Periapan, Radik, Kanda Swada, Kepri Peneti, Kano pula teh, berdapat pi wajar nampikan bang kebun, oma di teku, andes mo mondasi. Nah, mentera ya.
3: Good, terima kasih Pak Amri.
4: Ya, sama-sama ya, bro.
3: Okay, good Pak Amri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri di Kota Malaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Aurjuh lego.
1: Nya zorin ji oh ayah muko tu pu muko tu oh tema aja ngi mana yo. Nya ku dengar baru ku dengar Pak Amri dan nya pakai bang wayu ada hanju ke tamang.
3: Oh tamang ta pokoknya tamang ana masalah.
1: Ya ba baro na le dengar ana acara pesantren ya.
3: Baro na cuma si je pekun pole tanpa poput na nya na talk show ah.
1: Pun dari Polua ada show baro.
3: Dari pole sampai poput.
1: Oh, berarti lu dalam lu monitor bak jati baru mungkin. Apa lu monitor lu dalam kan anaknya ana acara pasakra.
3: Ya, ya, ya.
1: Atau suju nak padu-padu bro di mana?
3: Ya.
1: Alanya baru sa nak lu nunggu kon ayah ayah leho ke kerja.
3: Ya.
1: Yang me acara pasakra tu ayah kan?
3: Yang tu.
1: Yang cewek.
3: Oh, kali ya.
1: Oh kali ya.
3: Mhm.
1: Itu balu tengok je. Ayah hana go. Nyo kena gantau go.
3: Ya ya ya. Na tugas negara urunya na.
1: Iban.
3: Urunya na tugas negara.
1: Oh ya ya ya.
3: Yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan.
1: Ya ya betul.
3: Ni pak di rumah.
1: Nya di rumah ayah.
3: Iki ba.
1: Ada radio pi macam menggereng-gereng ya.
3: Tak menggereng ya.
1: Anak tu kau putih ni, adi ni lagi.
3: Oh, kisah gede?
1: Kau tu bapak dah pergi gede.
3: Gede, ha?
1: Oh, gede ya.
3: Ah, kenal.
1: Oh, kenal lah.
3: Tang, punya kenal, tang, bereh kan?
1: Kali film ni kenal lah ya.
3: Ah, punya gede?
1: Gede, kenal sama sih. Lagi cetak menggerai-gerai. Mekon takut tapi nak tempat olah air radio lah.
3: Oh, berarti gede.
1: Itu punya tapi nak tempat olah air. Nanti kalau ayah payah sablo lah tentu boleh. Tapi pada ada perlu kedai radio dan ada kulit orang marah gede ya.
3: Kedai lo mah.
1: Lagak dak memang ini.
3: Mata go ke nana, mata go pelanan.
1: Oh, lagak dak mah, mah ti hantuk lalu.
3: Oh, tak, tak mah lalu.
1: Yang juga. Ayah pun kot tu.
3: Oh, insyaAllah.
1: Belum lo cok tu, ni nak merupuk ayah pun kot kan.
3: InsyaAllah.
1: Ya, kan. Okey, hanan jajak kena kau.
3: Yang kenyan. Kan gua masak lo main backlink.
1: Kairo, karo, tahu tahu ro, nuhanan jawa ro.
3: Karo, kabeh pun mantang na.
1: Kabeh itren kero itu mantang lu si.
3: Oh mantang lu si.
1: Karena kerjanya hananya, hana lagut.
3: Hana lagut, apa hana lagut?
1: Jadi hana mungkin, menyenang tu lagut tu urut mekah-mekah bina jalannya, menyot kami, kemungkin hana mungkin.
3: Oh benarnya, hana ge kreasikan, kiban cara rujak buah jamblang, hana ge kreasi.
1: Makati lu caru yang baik kali nyo.
3: Pegatlah kreasi kan. Nyo rujak jamblang kiban tak olah supaya get legut.
1: Kiban cara ya pegat legut.
3: Angkanya tapi ke no.
1: Mati tak apa ya pecah dengan legut.
3: Legut.
1: Karena dino dah pegat selama lu tsunami jamblang oh anak lancar le ya.
3: Jamblangnya kan ibrah le awaknya kan. Superfood ibrah. Makanan super.
1: Ya, betul memang ya.
3: Makanan good kan? Cuman...
1: Ya, betul-betulnya betul memang. Tapi, menyusui golong tsunami, kira-kira mungkin bakal hal leher tu are, leher tu raga.
3: Habis ya?
1: Jadi, habis itulah. Nahau itulah. Tapi, ino kira-kira dilake bojambe padu-kira rumpu. Misalnya, siplu kan? Jadi, kira-kira lima are belau.
3: Ya.
1: Habisnya, muka gerak banyak. Karena, hanalu ilake waraga paling. Tapi menyatunya mana ayah? Ya. Si Hana urut lelaki macam baik. Saya macam baik karu ibak tu.
3: Okey, kembali ke topiknya ni kebun. Kibar ni, ya. Ikat perang sabi.
1: Ini kenyan yang lu juga baru lu dengar pun. Tapi ni Hana lu tu.
3: Hana tu, ha?
1: Yang ke cerita saya ni, yang sekarang ikat perang sabi, ya?
3: Iya, pokoknya... hikat perang sabinya mengobarkan semangat juang para pejuang Aceh Horojeh dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan syair. Bagi manjara kata-kata bisa mempengaruhi si roro urung.
1: Kata-kata?
3: Kata-kata bisa mempengaruhi semangat juang.
1: Mempengaruhi semangat juang.
3: Ya, kekuatan magis kata-kata, ya, kekuatan kata-kata. Nak tak mendengar hikayat Perang Sabi?
1: Hikayat Perang Sabi, ayah. Dari yang mendengar. Cuma punya cerita-cerita lagi Perang Sabinya, Hanalun Tuhobaya. punya masalah ikaya sering orang desa lena.
3: Iya, perlu enggak?
1: Mak alih tsunami, hanale ikaya.
3: Awiknya alih pakai lagu-lagunya. Okey, nak kebun?
1: Okey, ya, berbung tapi hana mumpung cara lagi, kita ikut mencong, ya.
3: Good.
1: Sebab hana mesti ada mong, punya katupu yang dia ada mong, cara dia mong, kere-kere. Okey, ayah pilih sebuah lagu dari Rus Langgaran, ayah kasih kena udungan.
3: Okey, selangkah dana.
1: Nah. Ayah pilih macam apa?
3: Good.
1: Okey, tak selalu mulai pada dua berhubung katri mana yang kata mungkin mana tertusuk yang ingat ni pada dua panjang yang kita ingat lah.
3: Ya.
1: Yang pun tadi lagi ayah, semoga ayah bu sehat tapi. Malunya mana tua sisanya Pak Amri di Kota Melaka, di Radit di Budi Jaya, di Bang Basri yang ada di sini. Alinya ke Umi dengan tentu di Menasa Pakun, di Kaerna Pelanggahan, Nazar di Lamlong, si Imat di Simpang 7, Bang Peripel di Lamintang. Alinya ke anda semua di Mentasi, Kak Cik di Janto, alinya Lom di Ana di Prada. Alinya ke Cukari di Koja Malia, yang lain ke teman-teman Kak Yabu.
3: Oke, terima kasih anak kebun.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima ngelam penelpon yang kelihatannya, sesirnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, ya. Apa ya?
3: Apa, good. Alhamdulillah, Jero.
5: Nah, seumnya ya. Di luar, tapi ya.
3: Oke, di luar, Baisan. Seumnya di sana.
5: Ujian, ya.
3: Di luar, ya, seumnya, Baisan.
5: Hujan. Hujan apa ya? Hujan batu.
3: Hujan AB, ya.
5: Ujian
3: abe tu. Kena kibanyo top ikronyo. Pekun riwayat, keriwayat, hikayat Perang Sabi ya. Pasti kau yang pernah dengar lirik ji lewat lagu-lagu.
5: Ya. Kebetulan lebih nak buku atau bapak yang memerujuk ya.
3: Buku Hikayat Perang Sabi ya.
5: Hikayat Perang Sabi. Karena bapak merujuk kan sedati. Jadi lang sedati-sedatinya kan sentik kayak-kayaknya ya.
3: Liriknya. Bagi
5: kita sedati sebagai pembangkit perjuangan kan. Nah, jadi nah yang cuman lah anak lo doang ke nak hai bapak yang cara
3: tu. Iya.
5: Lo paling lo baca baca mentah ni. No, baru lo doang ke panjara tu.
3: Kan agak kaimnya na kaim.
5: Kaim dengar ya. Dan baru aja nak tidur dengar. Mesti bapak keren-keren tu. Aci keren pak. Cuma karena mungkin belum nak jiwa seni yang seutuh je ya.
3: Ya.
5: Jadi tak pandai mengikuti yang man. Nah, jarang dia nyanyi. Kayaknya kan agak payah betul ya.
3: Menurut kayaknya di Pajihnya kata-kata mempengaruhi urung ya. Pukul kata Pajih pun yang...
5: Ya, faktor sih sebenarnya ya. Yang pun ini, saya itu tahu lho ya. Faktor pun ini pemuka agama ya.
3: Oh, okey. Yang karang berarti. So, yang karang.
5: Memang pemuka agama yang kun, yang pejahat ya. Olehnya kaknya jarang ke tamang lah selah-selahnya nage. Cara kok nyanyian dengan lemah lembut, dengan menyentuhlah baurang yang akan putus berperang, putus. Lagi contoh upama dia berkata ya, seorang tiba-tiba, urinci ke anak jadi kesemangat kan?
3: Ya.
5: Semangat urinci yang berdukung anak pasti bancara kok nyan. Kan dengan lemah lembut, dengan kasih sayang kan? Bukan jadi kok, harus jutnya, harus ikutnya, harus menang. Terlagi ni menekan kan. Jadi sih kamu bisa. Kamu bisa kahje kamu buatnya. Kahna potensi. Coba dulu. Gagal pertama enggak apa-apa. Kedua, ketiga pasti ada hasilnya. Terlagi kan. Jadi di ulama yang mengarangnya menanti dia agaknya menyentuh sisi-sisi hati urungnya ya. Kita kan. Pekus orang yang hai mengetah pegah mesti pembesar ataupun tokoh, le tokoh yang enggak diikuti kata-katanya kan?
3: Ya.
5: Le pembesar yang hana diikuti kata-katanya juga. Tapi di saat yang pemain sedati bunuhnya kan bukan seorang tokoh ya. Bukan seorang ulama, tapi dengan cara uringan sentuh, dengan cara gimana ya, gimana? Seni-seninya ya. Dan kan akan ikamang ke rerung hati, ke utak orang yang akan berperang ya.
3: Iya.
5: Secara tidak sengaja, kemudian secara lembut, memang tentu di hainan, gimana nyanyi kan, sedati ya, kemudian. Jadi karena pun dan bekas lagi ana ya. Dan ingat wate almarhum segolong karu-karu gam ya.
3: Ya.
5: Boknya nang buat lagu ya, sampai tu lagu boknya ni aku sido sido mapu ya. Dan cara boknya bangkitkan awak getanyo yang Madi Malaya nyan melalui lagu boknya ana ya.
3: Berarti pilih kata-kata yang cocok. Ah,
5: ditulis sarangan dengan cara lagenya. Hingga akhirnya membangkitkan semangat awak getanya iwo keno ya. Diwo keno dia tahu genanggro, dia bela bangsa dro. Jadi mungkin menyayah dia tengok loh nakat dia berpegah karena di udara ya. Ayah dengan kuro mungkin lagunya agak nyan bacut, tapi membangkitkan semangat ayah.
3: Iya. Yeah.
5: Hingga walaupun akhirnya terjadi hai keributan, memang kan nanti penyobelan dan kau tetap harusnya keributan nanti ya. Tapi pemicu dinya dengan kata-kata ya.
3: Pilih kata yang pah kadang ah.
5: Ya, kata-kata yang menyentuh lagi lupa pun orang-orang tua yang mendukung anaknya. Dengan cara lembut, dengan cara yang langsung menusuk ya.
3: Ya.
5: Bukan dengan cara kekerasan. Kita harus ikut perang. Kita harusnya. Tidak seperti itu. Tapi dengan kelembutan. Dengan macam-macam lah seni ya. Kita kenyang sama seni ya.
3: Ya, ya, ya.
5: Seperti itunya menurut pemikiran lo, Naya.
3: Oke.
5: Okay. Jadi menyentuh melalui kata-kata yang bisa di apakah lewat lagu, lewat tarian, lewat syair, hikayat, namanya. Terima kasih ya.
3: Oke, terima kasih Kak Yana.
5: Oke deh. Lagu-lagunya tuh. Ada putar aja ya. Hana ada putar aja ya.
3: Oke, get. Kita pilih
5: yang cocok. Putar aja, saya pilih aja. Salam pun Kak Kaya. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
3: Amin.
5: Ini itu. Kau benar? Anak kebun ya? Ya. Ada anak kebun, ya. Ke mana?
3: Ya.
5: Ke mana mana boleh lah ya?
3: Okey, good.
5: Semangnya saya, semangnya leher ya. Itu emang tahun ya.
3: Okey, good. Terima kasih Kak Yana.
5: Sama ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kayaknya di Lambaru, rekan nyati, miat apa buka tentang hikayat perang sabinya, memangnya bagian dari sejarah Aceh, karena karya hikayat perang sabinya memang lahir dalam konteks perjuangan masyarakat Aceh ya, menghadapi perang melawan Belanda masanya ya. Tapi saatnya tanya apa bukanya di radio kon untuk bercerita tentang perang ya. Tapi tanyo takalen saboh peninggalan yang membantu tanyo mufum pakiban masyarakat bak masanyan gesimike merasakan gesampaikan semangat perjuangan ya. Jadi dengan laginya sejarah jih. Jadi sejarah kon hanya jut gesaboh kumpulan ton dan nan tokoh, tapi di finan jid ke cerita tentang urung ji ya, tentang perasaan dan tentang pakliban urungnya menghadapi jamun ba masanya nah. Oke, kali pelopor mana lewat dari poh put tak dengar lagu permintaan pun beno so Pak Amri Kota Malaka dengan lagu dari Yusran Yus ya, gara-gara ijat rang bulun.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: Ya put lo si kurung menit lewat dari poh put ya. Nah wate limang menit doke si galam datupnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah pulo.
0: Ya di sini ayah pulo di sini dengan toh.
1: Musal yo.
0: Musal lipat.
1: Banteng basut.
0: Banteng basut. Pak re basut.
1: Dah baru.
0: Oh dah baru. Anaknya tahu orang yang musal.
1: Anak kalau tu musuh tu panah yo.
0: Panah tu umra.
1: Oh.
0: Panah glejrut nan kelupi nan yu basanan.
1: Oh bawa ondam.
0: Oh banwo penajib di glejrut.
1: Ayah je tu pula.
0: Ha nama ku si gede je utan.
1: Hanya awak gede mama ku do gua.
0: Pak do.
1: Mama mama mama amali.
0: Oi nandu.
1: Ha la kena boleh kan.
0: Mah na ye nan aku buran ni nan.
1: Mana ye so ye.
0: Ai pe lo yang nan ai.
1: Ao.
0: Cuk lagi gede nan.
1: Ana hai.
0: Muksal wate kasingkat Muksal.
1: Ah, ringkat lah. Saya habis ya.
0: Lagu ronyo tak dengar.
1: Lagu ah. Wellow, wellow ya ni mau.
0: Ah, sakun lagu kan?
1: Oh.
0: Sakun.
1: Eh, ini baru balik ya.
0: Jaga bahagia.
1: Ya, ya.
0: Yang lagu yang pun pun yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Oh, win lo mah.
1: Hmm.
0: Man pakai mau main anak kau bicara rezeki.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, Muksal. Puno na bel bel puno bang bas puno bang. Kau bel bel. Tapi wadik kasingkan ya. Kipan ya. Na salim.
1: Hmm. Salim guys.
0: Hmm.
1: Ya, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Umai maga inati kato pino ya.
0: Kato pino, baik tua dengan tu na ponam na penyat lain.
1: Dan yang kerja lain baru job. Bambai balik di manggil, saya habis yang.
0: Ya, kesal lah Muksal yang ganteng.
1: Ya, kak inang larung. Pamuri ngai bo nera. Tadi saya ada adan jo. Kamu tu apa tu? Amari pai. Saya mu de gela. Kamu.
0: Ya.
1: Ya macam ya.
0: Good, good.
1: Sama-sama ya. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di daerah baru penelpon kena lu. Kenyati dari hikayat Perang Sabi tanyo Tamurno bahwa kata-kata atau kalimat ternyata na kekuatan yang cukup luar biasa ya. Jadi uroji kan kata-kata jut ke bagian dari semangat perjuangan ya. Sementara menyatakan jino kata-kata yang na di sekitar kitanya, peke di rumah, peke di tempat kerja, peke di media sosial, kiban kalian kata-kata. Na cocok puhan. Dan mungkin yang perlu tanya pikir, ken padum le tanya pekhabar, ken padum le kata-kata, tapi pu yang tanya tinggalkan dari tip kata-kata yang kata ucapkannya. Menya tanya jid apakah pegat orang lain lebih keng ya apakah harus tak pilih kata-kata yang menjatuhkan ya kemudian menya tanya jid tak tenangkan tidak orang apakah harus tak pilih kata-kata yang memperkeruh suasana ya. Karena zaman boleh berubah tapi cara tanya berkomunikasi jut-jut berbeda, tapi Sabo hal tetap sama, kata-kata sabi nadaya untuk tinggai bahati tiro urang ya. Oke, karena jam berapa lima rekanyati Muhammad Ono lun pengen rekanyati di zona poh cakra. Tetap jaga lisan, jaga hati, dan semoga tip kata yang tanya putubit, ya, yang putubit dari babah, jut kusabah kebaikan bagi orang lain, ya. Oke, langsungnya dari Jalan Wedana, lebih 57, Mibo Banda Aceh, Luntuan Ayah Pulau Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kana tajaga, yang goh lomna tamita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh 5,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kekerasan itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak, misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di Sertoh 106 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pucut hadir menemani sore Anda ya di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, hari Rabu, 19 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Apa kabarnya hari ini ya, di sore hari ini rekan Jati? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat ya, dan tentunya siap menikmati waktu santai bersama Jati FM hari ini. Karena ada Pocut ya, tentu aja akan menemani sore hingga malam Anda. Dan buat yang dari tadi pagi ya udah sibuk beraktivitas ya, ataupun bekerja, mengurus rumah, terus juga berinteraksi, beraktivitas di luar ya, atau mungkin baru saja meninggalkan kantor nih, dan sekarang sedang berada di perjalanan mau pulang. Dan untuk Anda, hati-hati di jalan rekan Jati, jangan buru-buru ya, nikmati perjalanannya dan biarkan Cafe Jati menemani Anda. Dan di sore hari ini rekan Jati, ada informasi ya dari Aceh, yaitu dari Balai Wilayah Sungai ataupun BWS Sumatera 1 yang mengidentifikasi sebanyak 67 daerah irigasi di Aceh yang terdampak bencana. Dan kerusakan tersebut membuat fungsi dan juga operasional sejumlah jaringan irigasi ikut terganggu. Dan rekan Jati, jumlah tersebut ya, ada 9 daerah irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara ada 58 lainnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Lalu apa sih, kenapa kerusakan irigasi menjadi perhatian nih? Jadi karena bagi daerah yang banyak bergantung pada sektor pertanian, jaringan irigasi memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan air untuk lahan pertaniannya. Jadi ketika saluran ataupun bangunan irigasi yang rusak ya, di distribusi air ke sawah itu dapat terganggu. Dan dampaknya apa tuh rekan Jati? Dampaknya bisa merembet ke aktivitas petani, mulai dari jadwal tanam hingga produktivitas lahan. Dan proses ini tentu tidak selalu mudah rekan Jati. Selain jumlah lokasi yang cukup banyak, akses menuju wilayah terdampak juga bisa menjadi tantangan nih, terutama jika bencana sebelumnya menyebabkan jalan ataupun infrastruktur lain ikut rusak. Namun pemulihan tetap perlu dilakukan agar fungsi irigasi dapat kembali berjalan dan masyarakat khususnya petani ya bisa kembali menjalankan aktivitasnya.

Dan rekan jati, kejadian ini juga mengingatkan kita ya bahwa setelah bencana berlalu, pekerjaan pemulihan juga masih sangat panjang. Bukan hanya rumah dan juga jalan yang harus diperbaiki, tapi juga infrastruktur air yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat. Dan tentunya kita berharap ya penanganan terhadap 67 daerah irigasi terdampak itu dapat dilakukan secara bertahap dan juga tepat sasaran, sehingga jaringan irigasi kembali berfungsi dan juga aktivitas pertanian di Aceh ya dapat segera berjalan dengan normal.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jati FM

Dan rekan Jati masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati, rekan Jati. Dan akan Pocut hadirkan satu informasi untuk Anda, rekan Jati. Ini adalah informasi terbaru dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 ya mengguncang wilayah Flores, proses penanganan dan juga pemulihan masih terus dilakukan. Jadi pemerintah itu memastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak itu menjadi salah satu prioritas utama dalam penanganan bencana ini. Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu The Legend TNI Suharyanto, meninjau langsung penanganan darurat gempa bumi di Flores. Dan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat terpenuhi. Dan rekan Jati, dalam situasi pasca bencana seperti ini ya, memang kebutuhan masyarakat tentu tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal ya. Jadi warga yang terdampak juga membutuhkan makanan, air bersih, layanan kesehatan, tempat pengungsian yang layak, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi karena itu pemerintah melalui BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan penanganan di lapangan ya, rekan Jati. Dan pendataan terhadap masyarakat terdampak juga menjadi bagian penting agar bantuan dapat disalurkan kepada warga yang memang membutuhkan.

Dan apalagi aktivitas gempa susulan di wilayah Flores masih terus terjadi, dan berdasarkan data BMKG ada ribuan gempa susulan yang tercatat setelah gempa utama. Dan kondisi ini membuat masyarakat perlu tetap waspada dan juga mengikuti arahan petugas. Dan dalam kondisi seperti ini, tempat pengungsian menjadi salah satu kebutuhan penting ya rekan Jati, di mana masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan atau berada di lokasi yang dinilai belum aman tentu membutuhkan tempat ya untuk berlindung sementara. Dan pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan khusus itu mendapatkan perhatian selama berada di lokasi pengungsian. Dan selain kebutuhan dasar ya kan Jati, penanganan pasca bencana juga berkaitan dengan pemulihan berbagai fasilitas umum. Infrastruktur yang mengalami kerusakan harus diperiksa dan diperbaiki secara bertahap agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Dari mulai akses jalan, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, komunikasi, hingga sarana lainnya, semua saling berkaitan. Jadi ketika suatu fasilitas saja terganggu, aktivitas masyarakat secara keseluruhan juga ikut terdampak. Dan seperti yang kita ketahui, PLN juga sudah mengerahkan timnya ya untuk melakukan pemulihan jaringan listrik di wilayah Flores yang terdampak gempa. Yang mana artinya proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan juga melibatkan berbagai pihak. Dan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jika berada di bangunan dan terjadi gempa, lindungi kepala juga

Namun penanganan yang cepat, koordinasi yang baik, dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting agar masyarakat dapat melewati masa darurat, perlahan kembali menjalani kehidupan seperti biasanya.

0: جاتي اف ام.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Dan itu dia rekan Jati, ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning yang baru saja menemani Anda. Dan kita sebelumnya udah bahas tentang aktivitas gempa di wilayah Flores ya. Dan kali ini ada sebuah artikel dari kompas.com yang membahas tentang mengapa Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Jadi rekan Jati, Indonesia

adalah posisi Indonesia ini berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar dunia. Jadi di bawah permukaan bumi terdapat lempeng-lempeng tektonik ya yang terus bergerak, dan pergerakannya memang sangat lambat jika dibandingkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang nih rekan Jati, pergerakan tersebut dapat menghasilkan tekanan yang sangat besar. Dan ketika tekanan yang tersimpan di dalam kerak bumi dilepaskan secara tiba-tiba, maka terjadilah gempa bumi. Dan memang Indonesia ini berada di kawasan pertemuan sejumlah lempeng besar ya, termasuk lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik nih, yang serta sejumlah lempeng mikro lainnya, yang mana pertemuan dan juga pergerakan lempeng tersebut ya membuat banyak zona aktif gempa yang membentang di berbagai wilayah Indonesia. Dan rekan Jati, bahkan kalau kita lihat dari kondisi Aceh sendiri ya, kita juga berada di salah satu wilayah yang juga memiliki aktivitas tektonik yang cukup tinggi. Di sebelah barat Sumatera terdapat zona subduksi tempat lempeng Indo-Australia bergerak menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Dan zona ini membentang sangat panjang dan menjadi salah satu sumber gempa besar di kawasan Indonesia bagian barat. Dan selain itu juga ya, terdapat sesar-sesar aktif di daerah yang dapat menjadi sumber gempa nih. Dan inilah mengapa gempa bumi menjadi salah satu ancaman bencana yang perlu kita pahami. Bukan untuk menakut-nakuti nih rekan Jati, tapi supaya kita lebih siap terhadap bencana yang akan terjadi ke depannya. Karena ya perlu kita ingat rekan Jati, gempa bumi tidak bisa diprediksi secara tepat ya kapan akan terjadi. Gak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa gempa akan terjadi pada tanggal ataupun jam tertentu. Yang dapat dilakukan adalah memetakan wilayah yang memiliki potensi bahaya, terus juga memahami karakteristik sumber gempa, dan juga memperkuat bangunan serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dan ini menjadi salah satu hal yang penting ya, karena dampak gempa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar magnitudonya, lokasi pusat gempa, kedalaman, jarak dari pemukiman, kondisi tanah, serta kualitas bangunan juga dapat menentukan seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Dan rekan jati, Indonesia memang berada di kawasan yang aktif secara tektonik. Kita juga nggak bisa nih ngubah posisi geografis Indonesia, tapi kita bisa mengubah cara kita menghadapi resikonya. Jadi dengan memahami ancaman, terus juga memperkuat bangunan, mengetahui jalur evakuasi, dan juga mengetahui info resmi dari BMKG dan juga BNPB, kita dapat mengurangi resiko ketika bencana terjadi. Jadi rekan jati, berbicara tentang gempa bukan hanya bicara tentang kapan gempa berikutnya akan terjadi, tetapi juga tentang seberapa siap kita ketika gempa itu benar-benar datang.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: 103,6 Jati FM.
1: Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Dan malam pun mulai perlahan menemani aktivitas kita ya. Dan semoga setelah menunaikan ibadah maghrib, hati dan juga pikiran rekan Jati terasa lebih tenang untuk melanjutkan sisa aktivitas hari ini. Dan tentunya malam semakin berjalan, tapi kebersamaan kita di Cafe Jati masih terus berlanjut ya. Karena ada informasi untuk Anda dari dunia pendidikan dan juga aparatur sipil negara. Yang mana ada kabar yang cukup menarik bagi para guru yang saat ini berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Jadi memang Kementerian Agama ataupun Kemenak ya menyatakan dukungannya terhadap skema yang memberikan kesempatan bagi P3K paruh waktu yang khususnya guru untuk dapat menjadi P3K penuh waktu. Dan kabar ini tentu menjadi perhatian bagi para guru yang saat ini masih berstatus P3K paruh waktu. Karena status tersebut diharapkan bukan menjadi akhir dari perjalanan mereka ya dalam mendapatkan kepastian sebagai pegawai pemerintah. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Agama, P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027. Dan selain itu juga pemerintah juga akan memberikan perhatian nih terhadap peningkatan kesejahteraan dan status para tenaga yang sebelumnya masuk dalam skema paruh waktu. Jadi memang secara sederhananya skema P3K paruh waktu ini menjadi salah satu bentuk penataan tenaga non ASN yang belum mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu. Dan dengan adanya skema ini rekan Jati, tenaga yang sebelumnya berstatus non-ASN tetap mendapatkan ruang untuk bekerja dalam instansi pemerintah dengan status yang lebih jelas. Namun tentu saja bagi banyak tenaga pendidik ya, harapan berikutnya adalah mendapatkan kesempatan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Dan rekan Jati, memang disinilah kabar mengenai peluang pengalihan status pada tahun 2027 menjadi cukup penting ya, karena Kementerian Agama menyatakan mendukung skema tersebut karena guru memiliki peran yang penting nih dalam pelayanan pendidikan. Jadi kita tentu tahu ya bahwa guru bukan hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas aja nih, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendampingi siswa, membangun karakter, mengembangkan potensi peserta didik, serta memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Jadi karena itu rekan Jati, keberadaan guru dengan status kepegawaian yang lebih pasti juga menjadi salah satu hal yang penting dalam menjaga kelangsungan pelayanan pendidikan. Tapi rekan Jati perlu digarisbawahi, kesempatan menjadi P3K penuh waktu bukan berarti seluruh P3K paruh waktu otomatis langsung berubah status ya. Jadi prosesnya tetap akan mengikuti kebijakan dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana artinya para guru dan juga tenaga pendidikan yang saat ini berstatus sebagai P3K paruh waktu tetap perlu mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme, persyaratan, serta

Dan di satu sisi pemerintah perlu memastikan kebutuhan tenaga di berbagai instansi tetap terpenuhi, dan juga di sisi lain ada banyak tenaga yang selama bertahun-tahun sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berharap mendapatkan kepastian mengenai status serta masa depan pekerjaan mereka, termasuk para guru yang selama ini telah menjalankan tugas mendidik ya, meskipun status kepegawaiannya belum seperti yang mereka harapkan.

Dan rekan Jati, Pucu punya satu informasi ya untuk Anda yang semangat di dunia broadcasting nih. Ayo gabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Karena kami sedang membuka kesempatan ya bagi Anda pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, dan juga memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan CV dan juga surat lamaran Anda, fotokopi KTP dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

akan jati ada Malik and the Essentials dengan dia. Baru saja menemani Anda ya. Dan Bocil akan memberikan informasi lainnya ya seputar kesehatan ya kali ini rekan jati ya. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebiasaan makan sayur dan juga buah. Ayo rekan jati, coba diingat-ingat dulu dalam satu hari terakhir ya, sudah berapa banyak sayur ataupun buah yang udah kita makan. Atau nih ya, jangan-jangan menu kita justru lebih banyak nasi, lauk, gorengannya ya, makanan cepat saji dan juga minuman manis. Sementara sayur dan juga buah hanya menjadi pelengkap atau memang tidak pernah ada sama sekali di piring Anda rekan jati. Jadi emang rekan jati ya, sayur dan juga buah itu merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, serat, serta senyawa alami yang dibutuhkan tubuh. Jadi kalau misalnya kita nggak konsumsi sayur dan juga buah nih, apa sih resiko yang bisa muncul kalau misalnya emang jarang banget makan sayur dan juga buah? Jadi yang pertama ya rekan jati, kalau misalnya kita nggak makan sayur ya, yang mana emang banyak seratnya, itu pencernaan bisa terganggu karena memang tubuh kekurangan asupan serat. Dan yang kedua ya, ada juga pola makan rendah sayur dan buah, itu dapat membuat asupan berbagai vitamin dan juga mineral menjadi kurang optimal. Padahal tubuh membutuhkan zat gizi tersebut ya untuk menjalankan

badan yang berlebih, tekanan darah tinggi, dan gangguan metabolisme. Jadi rekan Jati, membiasakan makan sayur dan juga buah nih bukan hanya untuk menjaga pencernaannya aja, tapi juga menjadi bagian dari pola hidup sehat secara keseluruhan. Mungkin dari sebagian rekan Jati ya, ada juga yang mikir kayak, sebenarnya mau makan sayur sih, tapi kayaknya gak ada sayur yang disuka, atau kayak, tapi gak suka sayur gitu ya. Bisa dimulai dengan hal-hal sederhana dulu nih rekan Jati. Kalau biasanya makan nasi tanpa lauk sayur ya, waduh siapa nih, siapa yang di piringnya jarang ada sayur. Itu coba ditambahkan satu porsi untuk sayuran, jadi dipisahin gitu ya. Karena biasanya membeli gorengan sebagai cemilan sore, itu sesekali juga bisa diganti dengan buah kayak pisang, pepaya, semangka, jeruk, jambu, dan buah lokal lainnya yang bisa jadi pilihan untuk cemilan sore Anda. Dan gitu juga dengan sayuran yang akan jadi. Jadi gak harus selalu salad yang terasa kurang familiar ya bagi sebagian orang. Mungkin sayur bening, tumis kangkung, capcay, sup, ataupun sayuran dalam menu sehari-hari itu juga bisa jadi pilihan. Jadi gak harus yang kayak orang-orang yang buat salad gitu ya. No, kita mulai dari yang paling mudah aja dulu, yang mudah diterima ya oleh mulut-mulut yang memang udah suka makanan daerah gitu ya. Jadi tumis kangkung, capcay itu adalah pilihan terbaik rekan Jati. Memang yang paling penting adalah variasi dan juga konsistensi. Jadi ada satu hal lagi yang sering kita lupakan, yaitu makan buah bukan berarti kita kemudian bisa mengabaikan makanan lainnya ya rekan Jati. Karena tubuh tetap membutuhkan sumber protein, karbohidrat, lemak sehat, serta berbagai zat gizi lainnya. Jadi yang kita kejar bukan satu jenis makanan tertentu aja, melainkan pola makanan yang seimbang. Dan kalau selama ini kita ngerasa kayak saya sehat-sehat aja deh walaupun gak makan sayur, atau saya sehat-sehat aja nih walaupun jarang makan sayur, ya rekan Jati, bukan berarti kebiasaan tersebut otomatis baik untuk jangka panjang. Karena banyak dampak dari pola hidup yang gak sehat itu gak langsung terasa hari ini. Justru karena tidak langsung terasa, kita sering menganggap kebiasaan tersebut aman. Padahal perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih realistis daripada perubahan besar yang hanya bertahan dalam beberapa hari saja.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jatia FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama Bocut di Zona Cafe Jati. Dan ada kabar dari dunia Formula One ataupun F1 ya rekan Jati. Ada satu kabar terbaru dari salah satu pembalap yang mungkin sudah cukup familiar, yaitu ada Alex Albon. Pembalap asal Thailand tersebut ya dipastikan akan tetap memperkuat Williams Racing untuk di musim 2027 setelah Williams mengumumkan perpanjangan kontraknya. Dengan keputusan ini ya, berarti Albon akan melanjutkan perjalanan bersama Williams yang sudah dimulai sejak musim 2022. Dan rekan Jati, kalau bicara soal perjalanan Williams ya, memang di tahun 2025 sebenarnya udah menjadi salah satu musim yang cukup positif nih bagi tim ini. Namun memasuki di musim 2026, perjalanan Williams tidak berjalan mulus ya, semulus yang diharapkan. Jadi tim ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menghadapi regulasi teknis baru Formula One dan performa mobil yang belum sesuai dengan target yang diinginkan, sehingga Williams harus bekerja lebih keras nih untuk memperkecil jarak dengan para pesaing lainnya. Dan meskipun begitu ya, Albon justru memilih untuk tetap bertahan dan juga menjadi salah satu driver untuk Williams Racing. Dan sementara itu rekan Jati, yang menjadi perhatian berikutnya yaitu tertuju pada rekan timnya, yaitu ada Carlos Sainz, yang mana hingga saat ini ya masa depan Sainz bersama Williams itu masih menjadi perhatian karena belum ada kepastian yang sama seperti Albon. Dan menarik untuk kita nantikan ya rekan Jati. Dan setelah summer break ataupun jeda musim panas, F1 akan kembali di Dutch GP di sirkuit Zandvoort pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026, yang mana di weekend ini berarti rekan Jati ya. Dan kabar dari Formula One tadi ya sekaligus menjadi penutup Zona Cafe Jati edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan rekan Jati, emang wah gak kerasa ya waktu udah membawa kita dari sinar senja yang menyelimuti langit sore hingga bulan dan bintang yang menghiasi langit malam, yang mana hampir 2 jam Bocut menemani Anda ya dengan berbagai informasi, cerita dan juga nomor-nomor pilihan untuk menemani penghujung hari Anda. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk konsen di Jati FM sebagai teman sore hingga malam ini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya aktivitas hari ini. Selamat malam rekan Jati, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jalan sore melihat langit, angin berhembus terasa teduh. Terima kasih Pocut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rezeki tidak pernah salah alamat. Setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Tugas kita adalah terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti berharap. Karena setiap kebaikan akan datang pada waktu yang paling tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 Mipo Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahar Banda Aceh. Apa kabar Kang Jati? Malam ini balik lagi bersama Ardi ya. Seperti biasa nih akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya. Masih di program Starnet ya. Oke, konsentrasi di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM diharapkan aja rekan Jati balik lagi sama Ardi ya. Seperti biasa di program Star Night edisi Rabu 19 Agustus 2026 nih. Apa kabar nih? Ya, rekan Jati, aduh. Selamat malam ya. Pastinya buat Anda nih apa mungkin masih ada yang beraktivitas ya malam ini? Mungkin ya bisa jadi ya, masih ada yang di tempat kerja ya. Aduh, ada yang baru pulang kerja. Mungkin ada yang lagi di jalan juga ya. Atau mungkin ada yang udah rebahan tapi ya belum jam segini kayaknya belum ngantuk ya. Rekan Jati jangan tidur dulu nih rekan Jati ya. Jadi malam ini kita coba ngobrol santai ya tentang mungkin sesuatu yang pernah terlintas di kepala kita gitu ya. Apa tuh? Buat Anda mungkin yang ya usianya udah mulai beranjak dewasa mungkin ya. Apa? Kok makin dewasa teman malah jadi makin sedikit ya? Kenapa ya? Jadi ya. Jadi dulu rasanya tuh gampang kali kayak punya teman ya, mau main atau kemana tinggal keluar rumah gampang untuk ketemu teman ya. Mau nongkrong atau mau kemana itu tinggal telepon teman gitu. Tapi setiap hari itu ada aja teman-teman bersama kita ya. Jadi tapi ya mungkin sekarang ya teman sih masih ada ya kan. Orangnya mungkin masih sama. Sama juga dia juga yang dulu yang sekarang dia juga. Dia juga temannya ya. Dan cuma ya waktu untuk ketemunya sulit ya. Udah sibuk dia teman kita nih. Enggak tahu kenapa. Ada yang sibuk dengan pekerjaan ya, ada yang sibuk mungkin udah berkeluarga atau udah yang udah pindah kota ya. Dan ada juga mungkin yang akhirnya cuma ya sama say hello di medsos aja gitu. Susah buat ketemu langsung ya. Mungkin kita juga begitu ya. Anggapan kita nganggap teman kita seperti itu, teman kita nganggap kita juga seperti itu. Sama-sama. Sama-sama menganggap teman-teman ini udah masing-masing udah sibuk ya. Rekan Jati. Atau mungkin jangan-jangan memang semakin dewasa kita justru semakin memahami bahwa memang teman itu enggak harus banyak ya. Yang penting ada beberapa orang yang benar-benar ngerti sama kita ya. Aduh, ini enggak tahu nih saya gimana nih tanggapan Rekan Jati di rumah ya. Dan pastinya buat Anda mungkin yang mau ya nanggepin lah ya, ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja kita malam ini, santai-santai aja enggak usah yang berat-berat. Saya spill nomor teleponnya masih di nomor yang sama di 0651 410 36 ya, atau di 0811 68 21 036. Mau telepon via WhatsApp boleh, kirim WhatsApp juga boleh ya Rekan Jati. Dan itu dia Rekan Jati ya. Kita break dulu sebentar ya. Habis ini kita balik lagi. Kita terima telepon. Oke, ada Wiz Khalifa featuring Charlie Fortes. See you again. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, harap Anda aja ya. Ada pamungkas ya, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Kayaknya banyak lah. Puluhan kali, ratusan kali harus dimaafkan ya. Kesalahan-kesalahan, apakah itu siapa ya? Mungkin teman kita atau pasangan mungkin ya. Nggak ada batas ya. Kan jadi. Oke, mungkin sebelumnya saya bacain dulu ada pengumuman ya, pengumuman penting ya rekan. Jadi buat Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yang mau bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio tentunya ya. Jadi kami membuka kesempatan nih bagi pria atau wanita yang usianya di atas 18 tahun yang mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Aceh dengan baik dan memiliki wawasan di bidang umum dan bidang musik ya, serta mampu bekerja sama dalam tim tentunya. Segera kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ya. Kemana kirimnya? Ke email recruitmentjatifm@gmail.com ya. Jadi informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi nomor WhatsApp di 0811-6821036 atau di 0859-519-4703 ya. Oke, rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga ya.

0: Nah, oke, okay, rekan Jati, dan pernah nggak sih ya kita mungkin berhenti sebentar ya, kemudian melihat kembali ke kehidupan kita beberapa tahun yang lalu, mungkin apakah 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, dulu rasanya hampir tiap hari itu aja ada aja teman ya atau kawan yang bisa diajak ngobrol ya. Ada yang tiba-tiba datang ke rumah, ya tiba-tiba ngajak keluar gitu. Banyak pokoknya. Sampai kita harus menghindar dari teman kan. Saking dikejar-kejar tuh ada teman-teman ya. Mau istirahat juga gak bisa ya. Ada yang cuma mungkin ngajak duduk bersama. Ya, gak harus punya rencana apa-apa. Pokoknya keluar aja bareng teman ya. Bahkan mungkin kita ngerasain ya, sehari aja gak ketemu teman itu kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi ya sekarang ya, usia udah bertambah ya kan, kok bisa berubah gitu ya. Apanya yang berubah tuh? Jadi sekarang untuk sekedar ketemu teman aja, itu buat janjinya tuh harus seminggu sebelumnya. Itu pun kalau berhasil ya. Seminggu sebelumnya buat janji untuk ketemu teman ya. Besok bisa, aduh gak bisa gitu katanya, kerja besok. Kalau malam, ada urusan keluarga katanya ya kan. Weekend, waduh weekend mau istirahat di rumah katanya, mau tidur siang. Ya, gak tahu ya kenapa ya. Akhirnya rencana ketemu sama teman ya, yang udah seminggu sebelumnya udah direncanain nih, bisa bergeser ke minggu depannya lagi, bisa bergeser ke minggu depannya lagi gitu. Bahkan ke bulan depan mungkin ya. Sampai akhirnya ya, sampai gagal bisa jadi ya. Rencana dia, sampai tinggal, cuma tinggal wacana aja. Akhirnya nggak jadi, nggak tahu kenapa ya bisa gitu. Oke, saya angkat dulu satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love Ardi.
0: Ketawa dong Fitri. Ketawa.
1: Gak ada. Dengar dulu Ardi dari tadi. Cuap-cuap sendiri gitu, Fitri ketawa dengarnya.
0: Ketawa dengarnya. Oh, kirain kasihan.
1: Kalau ketawa nggak apa-apa. Kalau ketawa nggak kasihan juga nggak ada temannya.
0: Nggak ada yang dengerin nih.
1: Nggak ada yang temannya. Coba kalau Fitri yang temannya di situ ya kan.
0: Nggak mau saya Fitri, nggak mau.
1: Iya udah nggak usah.
0: Jangan ya. Halo. Oh keren kabar. Fitri apa kabar Fitri?
1: Mana nih? Mardi.
0: Iya apa kabar?
1: Oh iya,
0: mungkin
1: nggak
0: ada
1: lagi orangnya. Pikir apa? Pikir tadi nggak ada lagi orangnya.
0: Oh emang kemana orangnya? Udah kabur ya?
1: Kabur mungkin hilang sih.
0: Apa kabar? Udah 3 kali loh setnya. Apa kabar Fitri? Kabar baik ya? Saya jawabin aja terus ya.
1: Baik.
0: Oke, Bang Ardi apa kabar? Kabar baik juga. Nanya diri sendiri, jawab diri sendiri juga ya.
1: Bang, Fitri boleh tanya.
0: Jangan, enggak boleh. Enggak boleh, enggak mau jawab saya kalau ditanya.
1: Ya udah, ya ditanya, enggak usah.
0: Fitri.
1: Cuman,
0: Fitri ya, ngerasain enggak? Fitri udah dewasa belum?
1: Udah dewasa kan? Kayaknya.
0: Udah. Masih ragu-ragu berarti ya?
1: Udah dua.
0: Jangan sebutin umur. Gak boleh sebutin umur, nanti ketahuan umurnya berapa. Jadi kan kita kan udah dewasa nih, ya kan?
1: Iya bang.
0: Apa ya, Fitri ngerasain gak makin dewasa tuh teman makin dikit? Ada ngerasain gak gitu?
1: Ya, ngerasain umur kita ya? Tambah. Ada kayak umur kita tambah dewasa gitu ya kan. Pikiran kita dewasa kayak gitu ya kan gitu.
0: Iya. Teman makin ngomong... dikit nggak kira-kira? Hah?
1: Kenapa bang?
0: Teman makin dikit nggak?
1: Teman lebih tambah banyak.
0: Yang benar.
1: Iya betul.
0: Jangan malah bohong.
1: Tambah mendekat sama Fitri.
0: Masa? Apanya saya bohong Fitri?
1: Ya udah nggak percaya kalau Bang Ardi nggak percaya, ya udah nggak usah.
0: Jadi nggak setuju Fitri kalau makin dewasa teman makin sedikit.
1: Kenapa bang?
0: Kalau misalnya makin dewasa teman makin sedikit, setuju nggak kira-kira dengan perspektif itu? Persepsi.
1: Ini tadi bang, setuju nggak? Setuju bang.
0: Setuju. Oh setuju.
1: Setuju.
0: Kenapa ya bisa gitu kira-kira? Kira-kira kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Kan kalau kita pasti pikiran kita tuh
0: suaranya putus-putus.
1: Itu lah jaringannya bang, kurang
0: jelas. Jaringan. Pakai jaring laba-laba enggak? Jaring apa dipakai? Jaring ikan? Jaringnya bolong enggak? Telkomsel. Iya. Masa putus-putus ya? Minta lagu.
1: Iya.
0: Minta lagu gimana cara saya ngasihnya nih? Minta diputar lagu.
1: Iya.
0: Ya udah lagunya lagu apa?
1: Dari akan kau pikir apa bang?
0: Siapa?
1: Lagu Noah.
0: Noah yang mana Noah?
1: Tidak, bang.
0: Apa?
1: Bang.
0: Gak dengar. Bener serius nih, bener-bener jelek ininya, sinyalnya nih. Awalnya bagus, tiba-tiba kok jelek ya sinyal teleponnya. Halo. Ya, ini Gak dengar suaranya, gak keluar suaranya. Kirim WhatsApp aja boleh.
1: Boleh bang,
0: boleh. Fitri, ya. Ini udah bagus ya. Nih, udah bagus nih. Udah dah, lagunya lagu apa?
1: Oke,
0: Kisah Cintaku.
1: Ada nggak?
0: Ada sih kayaknya. Kisah Cintaku. Iya. Boleh. Dan
1: masih ada bang Ferry?
0: Ada. Ferry ada. Ferry kalau ada saya juga Ferry ada apa sih biasanya?
1: Iya.
0: Ikutan dia. Putus-putus lagi suaranya.
1: Tadi malam kayaknya nggak pulang kayaknya kan.
0: Nggak dengar. Ya?
1: Ya udah.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Udah.
0: Oke.
1: Okay. Aja ya.
0: WhatsApp aja ya. Ya, makasih Fitri.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Fitri di Darussalam tadi ya, yang udah gabung tadi, yang katanya ya setuju dia. Walaupun dia bilang dia makin dewasa temannya makin banyak, saya nggak yakin ya, nggak yakin. Tapi kalau ada persepsi makin dewasa teman itu makin berkurang, dia setuju Fitri ya. Dan rekan jati yang lain gimana nih tanggapannya? Setuju nggak kira-kira? Kayaknya setuju. Tapi mungkin ada juga yang nggak setuju ya, bisa jadi ya. Tapi ya harus ada alasannya. Cari dulu dong alasannya rekan jati ya. Dan malam ini ada pendengar kita nih dari siapa ya? Orang Bali kayaknya nih ya. Namanya G gitu ya. Bang mau dengerin lagu Imagination ya, lagi konsen ya katanya dari Shawn Mendes. Ya, enggak dibalas sih. Iya sih kayaknya lagunya. Oke, udah saya bacain WhatsApp-nya dan kita break dulu sebentar ya. Habis ini kita terima telepon lagi. Ada kisah cintaku nih dari Janoah. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM di Harawan Aceh ya. Udah 7 menit ya, lepas dari pukul 9 malam ini rekan Jati. Dan nah, saya mau sapa-sapa dulu pendengar ya, yang lagi dimanapun Anda berada, yang di room TikTok ada juga nih, yang di streaming www.radiojatifm.com ya. Semoga dalam kondisi yang paling baik ya tentunya rekan Jati. Jadi mungkin memang begitu ya pertemanan ketika kita dewasa sekarang ya, masa-masa sekarang, masa-masa dewasa dulu mungkin beda ya. Dulu bisa jadi, kalau dulu orang dewasa itu banyak temannya, tapi sekarang bisa jadi nggak sebanyak dulu. Jadi bukan lagi tentang siapa yang paling sering hadir ya, tapi tentang siapa yang mungkin tetap terasa dekat nih walaupun jarang ketemu ya rekan Jati. Dan apa ya, jadi ada teman yang udah kita ajak janjian untuk ketemu ya. Lucunya ini apa, setelah bertemu sekian lama kita bisa ngobrol berjam-jam gitu, seolah-olah kita deket banget sama dia ya. Itu bisa terjadi karena itu teman lama ya. Saya angkat telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Deddy. Bang,
0: siapa? Saya kirain siapa tadi, Bang Didi. Halo Yamit, apa kabar Yamit?
1: Kabar baik dong.
0: Alhamdulillah, kabar baik ya. Udah ngopi?
1: Ada hujan di sini gak?
0: Hujan gak ada. Emang di tempat Yamit ada hujan?
1: Lagi mendung-mendung.
0: Oh ya? Mudah-mudahan hujan ya, biar sejuk ya di situ ya, Yamit ya.
1: Iya.
0: Oke, Yamit kan udah dewasa nih ya, pastinya ya.
1: Apa?
0: Yamit kan udah dewasa.
1: Ya kan? Tahu, bukan dewasa lagi, udah tua.
0: Iya, aman. Jadi menurut Yamit, katanya kalau makin dewasa teman makin sedikit. Setuju nggak? Gitu.
1: Iya, makin kurang itu. Udah dewasa kan kurang temannya.
0: Oh ya, benar. Yamit ngerasain gitu ya.
1: Iya, kalau kecil-kecil itu rame kawannya, sekolah rame.
0: Oh, kalau kecil. Oh iya, iya pasti dong, ya kan? Tapi begitu ada ya, kenapa tuh kira-kira ya, Bit? Kok bisa gitu ya? Makin dewasa kita kok teman makin dikit gitu.
1: Karena nggak ada kenemang lagi, sudah tua, sibuk-sibuk gitu.
0: Sibuk masing-masing gitu mungkin ya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi karena itu ya. Tapi kalau misalnya kita makin dewasa teman makin banyak, bisa nggak ya caranya? Kira-kira?
1: Iya, itu banyak uang.
0: Oh gitu. Oh gitu. Serius nih ya, Bin. Harus banyak duit dulu baru banyak bisa banyak teman gitu ya.
1: Iya. Kalau ngomong ini kasih ke lembu kenalin, kasih ke orang kan duit.
0: Gitu, kasih ke orang duit gitu ya. Jadi kalau banyak duit, teman akan datang sendiri gitu.
1: Oh iya, ramai kali kalau
0: gitu. Iya ya, nggak kepikiran juga sih, kok bisa gitu ya. Iyalah, iya juga ya, itu logis juga sih.
1: Kalau nggak ada uang, mana orang berkawan sama kamu, ya kan?
0: Iya, ini ada yang kesindir nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ya. Tapi nggak fair dong ya, masa kita dekat sama teman sama dekat kita gara-gara uang gitu, nggak fair ya istilahnya ya. Kelihatan banget materinya gitu ya.
1: Kalau Pak Prabowo itu kan banyak uang, kalau kawannya rame sekali.
0: Ada yang komen nih, katanya Nura, enggak juga ya Bin, enggak juga ya, enggak semuanya karena banyak duit jadi banyak teman, enggak juga ya. Benar ya. Juga sih, ada benernya gitu ya kan, ada benernya. Tapi umumnya orang yang yang banyak duit banyak teman juga, banyak juga yang seperti itu ya. Nura ya. Nura ya. Gitu ya Bin ya, berarti ya. Oke, ya Bin, mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam sama Bang Dede, Bang Ardi.
0: Oke, makasih.
1: Sama Wak John, sama Kak Juju, sama Kak Nenek. Fitri dalam tadi ya kan. Tadi apa ngomong Fitri?
0: Fitri tadi apa ya? Waduh, lupa saya. apa ya Fitri bilangnya? Dia setuju kalau makin dewasa, iya setuju sih kalau makin dewasa makin sedikit. Makin sedikit.
1: Fitri dari Kak Meri.
0: Fitri kenapa?
1: Dari Kak Meri-nya.
0: Oh ya? Serius nih?
1: Iya. Yeah.
0: Amin, kita yeah, doain ya.
1: Itu bilang sama enggak sama Kak Nurul.
0: Gitu. Oh, kita doakanlah semoga segera ya. Jangan lupa undang-undang ya Fitri yeah. Ya. Nanti kita datang rame-rame. Kita bawa kado pokoknya buat Fitri.
1: Ya,
0: yang paling spesial.
1: Baik dong.
0: Iya. Oke, okay, Abid. Ada lagi kira-kira?
1: Ada ini Wak John.
0: Wak John, ya.
1: Yeah. Pak Amri di Kota Melaka. Mau pergi di Suri. Yang semua-semua yang udah masuk ya.
0: Semua-semua ya yang udah masuk ya. Oke. Okay. Oke, okay, Abid. Makasih ya, Abid udah gabung ya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, tadi Habib yang katanya ya saya baru dapat ini juga nih. Ternyata harus banyak duit dulu baru biar banyak teman dia. Aduh, masalahnya nyari duitnya susah. Itu masalahnya. Rugajati. Dan malam ini ada Mbak Jokro ya. Mbak Jokro mau request juga nih dari internal flame ya, dari The Bengals. Salamnya buat yang lagi siaran, semangat tugas aja. Buat Fitri, Wakdul, Kakiana, Kaiza, Kazu, Bu Dewi, selamat malam juga katanya. Oh iya Bang Ardi, Mbah badan sakit semua nih abis Agustusan main bola. Padahal cuma jadi keeper. Ya mungkin jarang olahraga nih Mbah Jokro. Tiba-tiba kan olahraganya jadi 17 Agustusan aja. Walaupun gak, walaupun cuma jadi keeper ya. Tiap hari dong olahraga. Padahal saya juga malas ya. Jaga-jaga. Oke, makasih Mbah Jokro. Bentar lagi kita puterin ya lagunya. Dan tadi kata Fitri, salam balik buat Yahbit katanya. Fitri dengerin rupanya Rekan Jati. Dan iya tuh apa ya, semakin dewasa kehidupan semakin penuh dengan tanggung jawab ya. Mungkin karena itu ya, banyak, makin dewasa makin banyak urusan ya. Ada pekerjaan, ada keluarga ya, yang udah nikah, waduh udah punya anak lagi, makin repot lagi. Yang masih punya orang tua juga harus jagain orang tuanya ya, makin sibuk lah. Pokoknya akan jadi ada target yang harus dikejar juga. Dan belum lagi urusan sendiri ya. Belum sempat ngurusin sendiri, apalagi orang lain buat tiap mungkin sampai gak sempat tarik nafas ya. Apalagi untuk berteman, itu gak ada waktu. Ya kita coba lah rekan jati ya. Jangan, kalau bisa makin dewasa makin banyak temennya. Kalau bisa ya, kalau gak bisa juga gak apa-apa rekan jati. Oke, kita break dulu ya. Ada Jungkook di sini ya, dengan Yes or No ya. 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kamu.
1: 103,6 Jati FM di Harapan aja. Ini udah mulai lagu-lagu romantis ya. Gak apa-apa ya, Renyati ya. Ada Tiara Andini nih featuring Arsy Widianto ya, dengan lagu pernikahan rupanya. Aduh, gimana nih ya, Renyati. Dan jadi dulu memang kita tuh bisa ya ngabisin waktu berjam-jam ya sama teman ya. Sampai pokoknya mungkin bisa jadi dari pagi sampai malam tuh bisa sama teman-teman terus ya. Sekarang mungkin 1-2 jam aja udah cukup ya. Kenapa, udah bosan atau atau ada keperluan masing-masing mungkin ya. Dan bukan karena gak sayang dengan pertemanan itu, bukan, tapi karena ada prioritas hidup yang udah berubah ya. Udah punya keluarga mungkin ya, ya harus ngurusin anak ya, mau nggak mau nggak bisa lama-lama kalau nongkrong ya, rekan Jati. Dan mungkin di sini kita udah mulai paham ya sesuatu ya. Jadi teman yang sedikit terusnya belum nggak kesepian juga sih kalau orang dewasa ya kan, biasa aja gitu ya. Tapi kalau dulu masih anak-anak nggak ketemu teman sedih rasanya sedih. Tapi sekarang enggak gitu ya, teman enggak banyak kalau enggak ketemu atau teman sedikit itu enggak masalah buat orang dewasa ya. Belum tentu dia tuh kesepian, belum tentu ya. Jadi kadang justru ketika dewasa kita udah mulai belajar cari hubungan, mungkin teman yang benar-benar nyaman ya, rekan Jati ya. Jadi enggak butuh harus banyak orang untuk ngisi kehidupan kita gitu ya, enggak butuh. Aja cukup beberapa orang aja udah cukup gitu yang untuk kita yang ngobrol ya, untuk sharing mungkin atau curhat ya. Jadi beberapa orang yang udah ini apa, yang sama kita udah nggak baik-baik aja itu ya udah tinggalin aja gitu. Yang nggak suka maksa-maksa untuk ngapain gitu harus cikur gitu, nggak perlu ya teman-teman seperti itu. Dan beberapa orang yang memang kita dekat sama dia, jadi kalau lama nggak ketemu, begitu ketemu itu ya tetap hangat, tetap aman-aman aja, tetap nggak ngaruh gitu ya. Tapi kalau dulu kan teman nggak mau ketemu sama kita, kita bisa jadi marah sama dia gitu. Dia juga gitu ya, nggak tahu kenapa ya, padahal ya nggak ada urusan juga ya kan ya, mungkin karena masih anak-anak belum paham sekali lah dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau udah dewasa ya nggak bisa ketemu ya nggak apa-apa gitu. Oh, bisa ketemu ya, syukur deh bisa ngobrol ya, rekan Jati. Itu dia, jadi karena kedekatan hati itu nggak diukur dari seberapa sering ketemu gitu ya. Itu dia ternyata, rekan Jati. Oke, kita break dulu sebentar boleh ya, abis ini kita balik lagi nih. Ada Nicky dengan You'll Be In My Heart ya, 103,6 Jati FM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan jati, ya ada satu hal lagi yang menarik dari pertemanan ketika kita dewasa ya. Jadi kita mulai sadar nggak semua pertemanan harus dipertahankan dengan cara yang sama ya. Beda. Banyak dramanya kayaknya pertemanan orang dewasa ya. Apalagi yang kaum hawa ya. Banyak dramanya. Jadi ada orang yang hadir itu hanya untuk alasan tertentu ya. Ada maksud rupanya dia jadi teman kita gitu ya. Gak semua orang tulus jadi teman kita rupanya. Kalau waktu kita dewasa ya. Ada teman sekolah ya, teman kuliah, mungkin teman kerja, teman lingkungan dan macam-macam lagi. Kemudian kehidupan itu membawa kita ke arah yang berbeda. Ya bukan berarti ada yang salah, tapi bukan berarti ada yang harus dibenci. Kadang memang waktunya udah berubah dan gak semua pertemanan bisa dipertahankan rekan jati ya. Dan itu memang menjadi bagian dari kehidupan sih. Kita gak boleh boleh sih untuk mengenang masa-masa indah ya sama teman-teman kita yang dulu ya. Tanpa harus ya harus dipaksa lagi harus tetap berteman gak mungkin ya kan. Gak mungkin teman dulu kita masih kecil sekarang tetap berteman gak mungkin. Pasti masing-masing udah punya kesibukan sendiri ya. Karena gak semua yang berubah itu berarti menjadi buruk, enggak juga ya. Dulu banyak teman, sekarang sedikit teman, itu kita jadi stres, enggak. Biasa aja, enggak ngaruh sama kehidupannya, memang udah terbiasa. Mungkin seperti itu adanya ya. Jadi harus belajar memang kalau orang dewasa, jadi orang bisa datang, bisa pergi gitu ya. Kayak di tempat kerja juga gitu, baru masuk kerja sebentar udah mengundurkan diri. Udah resign ya, udah ya pindah-pindah gitu lah. Teman baru lagi masuk, datang, teman baru lagi, ntar dia keluar lagi ya. Gitu-gitulah rekan jati ya. Jadi memang belajar bahwa memang orang bisa datang dan pergi ya. Dan mungkin kita sedang berada ke fase kehidupan yang itu dia lebih selektif untuk cari teman ya. Siapa yang bisa diajak jalan, siapa yang bisa diajak curhat, siapa yang bisa diajak pinjam duit gitu, beda-beda. Jadi ya. Oke, kita break dulu ya. Udah di sesi terakhir nih rekan jati. Ada One Direction dengan Where We Are. 103.6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati mungkin benar ya. Semakin dewasa itu lingkaran teman-teman itu semakin kecil ya, semakin sedikit ya. Tapi ternyata hidup tuh nggak tentang seberapa banyak teman yang kita punya ya. Tapi seberapa tulus orang yang memilih untuk tetap tinggal, untuk jadi teman kita, betul ya. Berapa teman banyak tapi nggak ada yang tulus ya, rekan jati. Jadi ada yang dulu tiap hari bersama ya, ada yang dulu dekat ya, ada yang jarang ketemu, tapi nggak pernah ketemu lagi. Rasanya nggak pernah ada jarak ya, dekat gitu. Jadi kalau hari ini teman kita nggak sebanyak dulu, nggak apa-apa rekan jati, biasa itu ya, semua orang juga gitu. Jadi mungkin hidup itu memang sedang mengajarin kita nih, bahwa semakin dewasa kita bukan sebenarnya bukan kehilangan banyak teman, tapi semakin tahu siapa yang benar-benar layak disebut teman. Asik ya. Jadi untuk rekan jati malam ini ya, yang sedang sendiri ya, jadi kesendirian itu bukan berarti kesepian, bukan ya. Memang kadang-kadang me time itu penting ya, untuk biar nyaman aja gitu rekan jati. Jadi semoga orang-orang baik dalam hidup kita nih selalu menemukan jalan untuk tetap saling menjaga rekan jati ya. Oke, makasih banyak ya udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi sampai jam 10. Bentar lagi ada teman saya Ferry yang mau siaran di program Apa Ceritanya ya. Dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mibu Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off, undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, senang sekali kembali Ferry nemenin Anda untuk zona apa ceritanya di 19 Agustus 2026 dan seperti biasa bakal nemenin Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: Masih di 103,6 JDFM, Dear Band di Aceh, Cintailah Cinta Rekan Jati. Sama kayak title albumnya, lagu yang satu ini. Salah satu lagu 2019 dengan album terlaris setelah Ari Lasso keluar. Dan sampai saat ini menjadi salah satu album dengan penjualan terlaris juga dari band asal Surabaya satu ini, Rekan Jati. Lagunya underrated ya, mungkin teman-teman sering dengar lagu ini tapi malah lebih tahunya tuh di album ini tuh ada lagu-lagu lain yang lebih terkenal ya, kayak Separuh Nafas nih, Pupus. Tapi lagu yang ini juga gak kalah enak kok dibanding dengan lagu yang udah saya sebutin tadi, dua nomor yang udah saya sebutin tadi. Oke, selamat malam buat teman-teman semua, buat Rekan Jati yang selalu setia konsen bersama saya. Kita ketemu lagi setelah kemarin saya mengudara. Seperti biasa Rekan Jati, malam ini kita kembali saling menyapa, bertegur sapa, dan juga saling bercerita nih di program Apa Ceritanya. Ada hal yang gak mengenakan hati mungkin yang terjadi di hari ini, atau bahkan ada hal baik yang ingin Anda bagi kepada kita semua. Seperti biasa 0651-4136, lain telepon, dan juga 0811-682-1036, serta nomor WhatsApp kita di 0811-682-1036. Selalu setia buat mendengarkan keluh kesah cerita apapun yang Anda alami sepanjang hari ini. Oke, kita angkat telepon dulu untuk sesi pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Cika?
1: Hai.
0: Semalam sehat banyak nih yang nungguin loh, gak kedengeran akhirnya.
1: Gitu ya.
0: Oh iya, kemana? Kecapean? Sibuk?
1: Iya sih, tapi kan kemarin itu kan sibuk gitu ya. Kalau sibuk kecapean kayaknya ya udah ketidur gitu.
0: Oh, ketiduran. Emang pulang jam berapa kemarin?
1: Jam 6 ya.
0: Cepet dong.
1: Tapi kan capeknya itu loh dari pagi.
0: Iya sih, enak kalau ngomong ya cepet dong gitu. Gak tahu apa yang dilakuin di tempat kerja padahal.
1: Banyak hal yang harus dikerjakan.
0: Banyak hal ya. Tadi emang pulang jam berapa Kak?
1: Tadi ya jam segitu juga, 6 kurang 15 ya.
0: 6 kurang 15 ya. Tapi gak selelah kemarin mungkin ya.
1: Ya seminggu yang lalu deh, betul-betul deh.
0: Betul-betul, aduh ya.
1: Cerah gitu ya.
0: Masih masa pengenalan ya, tapi udah capek. Oke, nemenin rasa lelahnya mau diputar lagu apa nih Kak?
1: Ini lagu Indonesia ya, boleh ya?
0: Lagu apa?
1: Kalau lagi Indo boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Ya udah, aku pengen lagu Indo yang ini aja deh, dari Liodra.
0: Liodra, yang mana?
1: Itu yang enak di situ, siapa deh?
0: Liodra yang enak, apa ya? Saya bingung nih kalau Liodra. Pesan terakhir?
1: Kalau Ego kan?
0: Apa?
1: Ego.
0: Oh, Ego ada. Mau Ego aja?
1: Ego aja deh. Karena sekali-kali perlu juga Ego itu dong.
0: Iya. Aduh, wanita ya, wanita. Wanita
1: wanita itu perlu Ego.
0: Bener. Lah, emang bukannya emang Ego?
1: Emang Ego ya? Enggak juga.
0: Enggak semua.
1: Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang. Ada tempatnya ya harus ini juga dipakai egonya dikit aja.
0: Bener. Jangan selalu dipakai. Sesekali aja.
1: Nih, lihat kondisi dan situasi.
0: Oh gitu, ya oke, sip lah. Oke sip, udah disiapin lagunya. Makasih buat Kak Cika, selamat istirahat ya.
1: Oke, lagu satu lagi dong.
0: Oh iya, minta bonus dia. Apa
1: balas tuh? Dendam gitu ya.
0: Karena kemarin gak masuk, saya sempetin satu lagi deh.
1: Balas dendam gitu ya.
0: Yaudah,
1: saya sempetin. Dari ini ya, dari Seni Twin aja deh.
0: Yang From This Moment, You're Still The One?
1: Oh iya, boleh itu aja.
0: Oke, sip, ditunggu.
1: Kasih Ferry, selamat tugas, sukses selalu deh bersama Jati ya.
0: Okay.
1: Semoga semakin oke programnya,
0: ya kan? Iya dong.
1: Oke, membahana gitu ya. Oke deh, thank you ya sekali lagi.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Cika, kelihatan lelah suaranya, tidak semangat seperti biasa, atau mungkin perasaan saya aja nih. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fitri, apa kabar Fit?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Baik sekali. Sehat sekali. Kayaknya emang gak pernah sakit lah Fitri ya. Apa rahasianya? Tetap sehat.
2: Karena kita orang baik selalu, nggak buat jahat sama orang, nggak ngomongin untuk orang, ya kan?
0: Iya.
2: Tetap jaga kesehatan juga, gitu. Maka Allah selalu sehat sama Fitri.
0: Oh, ada hubungannya gitu ya, berbuat baik bakal bikin badan terus sehat ya.
2: Ya bisa juga gitu bang. Apalagi kalau kita pun sering salat lima waktu pun itu Allah pun dikasih beri kesehatan untuk kita selalu gitu kak bang.
0: Iya.
2: Seri gitu.
0: Kenapa salat bikin sehat? Kenapa?
2: Karena salat lima waktu itu emang kewajiban dari orang Islam memang bang Seri.
0: Kenapa salat bikin sehat? Karena salat isinya buah dan sayur Fit ya. Saya bilang salat bukan salat, saya bilang salat ya Fit.
2: Oh salat.
0: Ke gua cek. Oke lah.
2: Sama kayak dulu kan kayak pertanyaan CTS juga. Iya. Salat apa gitu.
0: Masih inget ya dulu ya. Wah padahal udah dulu banget ya. Terus hari ini gimana kerjaannya atau masih free aja?
2: Lancar juga bang hari ini.
0: Alhamdulillah. Lancar ya. Semoga lancar selalu.
2: Okay, Beberapa hari ini nggak pernah hujan ya bang ya. Biasa kan ada hujan ya. Karena nggak ada lagi hujan ya.
0: Iya kenapa gak. Ya?
2: Karena gara-gara gempa kemarin, sampai itu nggak ada hujan.
0: Emang ada hubungannya gempa sekali terus nggak hujan-hujan. Ingat deh 2004 abis gempa tsunami hari ketiga selanjutnya hujan loh, hujan terus malahan. Masih ingat nggak?
2: Iya bang, betul. Iya betul.
0: Makanya nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan. Iya. Oke lah Fitri, mau diputar lagu apa?
2: Putar lagu apa ya? Tadi lagu Lobo ya bang ya?
0: Iya, dengerin dari pertama dong.
2: Ini aja, darinya siapa ya? Aduh, tadi ingat. Udah lama udah dengar bang, Tercipta untukku,
0: Oke. Ada nggak lagunya? Nggak pernah diputerin lagi? Harusnya ada
2: pernah.
0: Sih. Ada ya?
2: Pernah bang putarin.
0: Masa
2: bang
0: sih?
2: Seri putarin pernah. Nah, ada.
0: Ada ya? Ya udah kalau ada. Oh iya, ada. Oke. Thank you Fitri.
2: Salam buat semua aja bang ya. Lagi dengannya dimanapun berada. Semoga kita sehat selalu bisa menjalankan ibadah selalu kita ya bang ya. Maupun sehat ataupun sakit gitu ya bang Ferry ya. Gitu.
0: Benar. Terima kasih. Mantap.
2: Oke, thank you lah, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fitri ya, yang selalu memberikan keceriaan. Ada benernya kata Fitri tuh, kalau misalnya kita berbuat baik tuh bisa bikin tubuh kita sehat. Mungkin karena dengan berbuat baik kita selalu dapat energi positif kali ya. Makanya kan kayak ada kata istilah dibalik jiwa yang sehat ada dibalik jiwa yang sehat ada raga yang sehat ya gitu deh pokoknya. Pokoknya gitulah raga jadi ya. Bener. Makasih buat Fitri udah ngingetin kita untuk selalu berbuat positif ya, yang berdampak juga untuk kesehatan tubuh dan pikiran kita. Iklan layanan masyarakat dong. Oke, makasih buat Fitri, makasih buat Kak Cika. Lagu buat Kak Cika langsung saya hadirkan, kata Kak Cika, cewek tuh butuh ego sesekali, kayak lagu yang satu ini.

Masih di 103,6 GTA FM, Delantis, bunga maaf, lain daripada yang lain. Malam ini saya hadirkan nomor yang agak lumayan baru, walaupun yang gak terlalu hype lagi rekan. Jadi ya beda dengan 1-2 tahun yang lalu ketika lagu ini pertama kali lagi naik. Tapi gak tau kenapa malam ini pengen aja muterin lagu yang agak baru, yang mungkin Anda juga kenal dan juga cocok banget sama suasana untuk program kita malam ini. Mungkin sambil nemenin waktu rebahan, waktu santai sama keluarga, ditemani secangkir kopi atau teh nih rekan. Jadi, atau buat Anda yang sedang beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, mungkin buat teman-teman lagi seneng-senengnya baca buku di jam-jam segini nih rekan. Jadi ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakuin sambil nunggu waktu ngantuk, salah satunya baca buku. Tapi masalahnya apakah kelar gak nih kita baca buku di jam segini, atau jangan-jangan hanya untuk ngecer aja nih rekan Yati ya, dan disambung di esok hari. Banyak anak-anak zaman sekarang yang udah mulai hobi baca buku tuh, itu kelihatan udah mulai banyak komunitas-komunitas yang emang suka baca buku ya, komunitas-komunitas koleksi buku-buku antik nih rekan Jati. Dan juga udah banyak taman-taman bacaan, tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk sekedar duduk santai atau bahkan untuk bertukar buku-buku terbaru sama sesama komunitas nih rekan. Jati. Kalau kata anak sekarang mungkin anak skena ya. Banyak yang salah paham tuh seputar skena atau apa tuh. Padahal skena itu adalah sebuah komunitas yang emang tujuannya tuh sama. Misalnya skena musik punk ya, mereka tuh cuma suka musik yang kayak gitu doang tuh dalam sebuah perkumpulannya tuh rekan. Jati ya, mungkin banyak yang salah artikan cara berpakaian ya. Tapi ya, tergantung penilaian lah, dan tergantung apapun yang Anda tafsirkan di luar sana nih rekan. Jadi oke, selamat malam buat teman-teman yang baru dengerin kita ataupun yang udah dari tadi. Saya mau sapa-sapa dulu buat ibu kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bu Dewi yang malam ini udah notice lagi dengerin JTFM. Saya bacain langsung aja WhatsApp-nya. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam. Selamat malam. Maaf ya, kata Bu Dewi selama ini sering absen. Jam tidurnya udah beda nih, alias lebih cepet tidur. Pengen dengerin lagu Harmony dari Piu. Salamnya buat Ais di rumah, baru siap belajar, siap-siap mau tidur. Buat saya juga, salam sehat selalu dan sukses. Ditunggu video lainnya, versi nyanyi. Makasih Bu Dewi ya. Ya, berarti Bu Dewi salah satu yang sering ngelihat story saya nih. Saya jarang nyanyi loh rekan. Jadi ya, bukan karena gak pede, ya karena emang gak bisa. Jadi sesekali aja postingnya lah ya, ntar makin ketahuan saya ngasal kalau nyanyi. Makasih buat Bu Dewi, lagunya udah saya siapin. Salam juga buat Ais, rajin-rajin belajarnya Ais ya, karena rajin pangkal kaya. Oke, salah satu lagu Padi yang gak dinyanyiin sama Fadli. Lagu ini khusus

Masih di 103,6 JTFM, Look What You've Done. Band yang baru aja konser di Indonesia akan jadi beberapa hari yang lalu, Jet, asal Australia. Buat teman-teman mungkin yang suka alternatif rock di era tahun 2000-an, gak asing sama lagu yang satu ini. Banyak beberapa lagu di album Shaka Rock yang rilis bersamaan dengan lagu ini, pastinya akan jadi yang jadi hits dan bikin band satu ini cukup dikenal di pasar musik dunia. Walaupun mereka sih notabene-nya band dari Australia nih, tapi penjualan albumnya kayaknya ngikut-ngikut AC/DC yang juga sampai ke USA rekan jati. Ada kejadian unik tuh, gimana salah satu artis ibu kota ya, Aldi Taher, sampai naik ke panggung dan meluk vokalisnya, tapi sayangnya harus diamanin sama kru Jet nih rekan jati. Ya nggak tahu deh itu gimmick atau memang respon seorang fans terhadap idolanya. Tapi kalau dengerin lagu mereka sih enak bener nih rekan jati. Apalagi buat teman-teman yang sempet denger versi akustiknya ya, kayaknya bener-bener jadi salah satu lagu tahun 2000-an yang enak buat didengar. Selain The Reason, terus Everybody's Changing, ya Maroon 5 juga ada She Will Be Loved, dan juga Jet dengan Look What You Have Done. Kayaknya jadi beberapa band yang udah saya sebutin tuh jadi andalan anak-anak awal 2000-an, apalagi yang sering nongkrong di warnet nih rekan jati. Oke, saya sampai lupa muterin nomor bagusnya Kak Cika, yang mungkin udah gak dengerin lagi. Mudah-mudahan aja masih dengerin lah ya. Send it in from this moment, dan jangan kemana-mana. I'd give anything and everything.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM. The Heart.

0: Masih temenin Anda semua di 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, jam-jam rawan di mana kita semua tuh lagi sibuk bersosial media, rekan jati. Buat teman-teman yang tinggalnya ngekos bareng teman, ya itu pasti jam-jam segini lagi asik ya buat ngumpul cerita keseruan di kampus atau bahkan curhat-curhatan kangen keluarga. Gimana dengan teman kita yang satu ini? Langsung kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ferry.
0: Apa kabar Kazu? Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, saya kirain udah tidur jam segini.
1: Enggak, tadi kebetulan Kazu lagi teleponan.
0: Teleponan sama siapa tuh?
1: Sama mantan penyiar radio sebelah. Loh. Kebetulan lagi bulan madu ke Sabang.
0: Loh. Semua. Kok mantan? Gak siaran lagi?
1: Enggak, karena udah married.
0: Ah, married gak siaran lagi?
1: Soalnya dia di... apa? Kabu Salam sana tinggal.
0: Oh.
1: Di sini bulan madu itu.
0: Oh gitu, gitu. Saya kira kenapa merit kok nggak siaran lagi?
1: Enggak, karena nggak tinggal lagi di bandar.
0: Itulah
1: tadi dia telepon, rupanya dia di Sabang udah sampai gitu ajak ketemuan.
0: Oh, seru dong. Sebelumnya udah pernah ketemu?
1: Udah berapa kali ketemu sama penyiar
0: tuh. Oh iya, udah bestie lah ya.
1: Dibilang besti, ya besti juga lah.
0: Besti juga lah ya. Yaudah, mudah-mudahan seru besok Kazu ketemunya ya.
1: Ya, apalagi besok kebetulan pun ada pawai kan.
0: Oh iya, di sini juga ada pawai besok.
1: Besok mungkin ya. Ya sambil, ya mungkin gak lihat pawai lah. Ngapain lihat pawai, dengan ditunggu sama. Gak lama juga kan.
0: Iya juga, masa lagi ketemu temen nonton pawai, mau ngobrol apa gitu ya.
1: Mulai apa, beli apa, itulah pawai, alah yang ada, biarlah anak-anak yang lihat pawai aja.
0: Iya, Bila ikut pawai gak?
1: Enggak lihat ikut pawai dia.
0: Kenapa? SMA?
1: Iya dia SMA, tapi yang ikut pawai besok itu yang ikut pawai satu Muharram kemarin katanya.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay.
0: Oh gitu.
1: Apa dompet mamanya berarti kali ini?
0: Iya biasa kalau pawai gitu harus sewa pakaian ya.
1: Enggak nanti sewa pakaian belum make upnya lagi.
0: Make upnya lagi. Aduh kalau cewek lebih mahal daripada cowok ya.
1: Iya cowok cuma pakai baju dicoret-coret, baju bekas SMP dicoret-coret dengan tinta merah aja. Tinta merah aman.
0: Iya udah aman. Gak perlu make up ya.
1: Nggak perlu make up. Malah kayaknya dicoret ngadang lagi, ngadang apa nggak, arang lagi.
0: Iya, ya seolah-olah sebagai tentara zaman kemerdekaan ya.
1: Ya, kalau anak-anak SD itu bawa senapan mainan.
0: Kalau cewek mana mau?
1: Mana mau.
0: Nggak kelihatan cakep.
1: Yang namanya MEA walaupun dikit-dikit kan.
0: Iya, benar-benar ya. Oke, Kazu, semoga seru besok. Mau diputar lagu apa malam ini?
1: Amin. Lagu apa ya malam ya? Aduh, lagu apa Fer? Kok lagu itu aja nih?
0: Gak apa-apa, kalau enak ya itu aja gak apa-apa.
1: Ini aja kok gak darinya Scorpion aja lah.
0: Scorpion? Yang mana tuh?
1: Yang ada CEO-nya. Yang apa judulnya? Yang
0: ya, ya. Tahu saya, oke.
1: Ada CEO-nya, kodenya ada CEO.
0: Kodenya ada CEO. Aduh, bayangin kalau yang siaran malam ini Gen Z kelahiran 2000-an. Aduh, bingung mereka.
1: Sama tadi ya, Kak Zu tadi pagi, tadi siang kan. Kak Zu minta apa lagu ini? Lagu dari Whitney Houston yang Kak Zu lupa pula yang berikan waktu untuk diriku kan ada. Kuomai M time ya.
0: Iya iya gitu pokoknya. Enggak tahu, kalian enggak tahu.
1: Enggak tahu, enggak ada Kak Zu. Aduh Kak Zu, ya ingat lagi judulnya apa? Padahal gampang, tapi karena saya Kak Zu bahasa Inggrisnya enggak pandai-pandai banget jadi enggak bisa enggak ingat ucapannya.
0: Oh iya. Tapi kalian enggak jauh beda sama saya umurnya loh Kak Zu.
1: Gimana ya mungkin cara ucapan Kak Zu enggak masuk di dia kan?
0: Iya.
1: Kok Ferry kayak ini, ada siulnya, ada tahu.
0: Ada tahu, ya.
1: Yang cewek naik kuda Ferry, ada tahu.
0: Ada tahu.
1: Habis itu tadi minta Yutiamo juga nggak ada sama dia katanya.
0: Oh Yutiamo, ada harusnya ada sih, ada.
1: Di sini ada?
0: Kata apa?
1: Yutiamo ada di sini?
0: Ada, Yutiamo
1: ya,
0: ada.
1: Cari.
0: Itu aja. Oke, ditunggu ya kalau gitu ya. Tapi Wind of Change sudah saya siapin nih buat Kak Zu.
1: Makasih banyak Ferry.
0: Oke, sama-sama.
1: Sehat selalu. mudah rezekinya buat Fer ya.
0: Amin, makasih.
1: Kita kapan juga temunya Fer?
0: Waktu kasih di Banda aja deh.
1: Kayaknya udah 5 tahun belum pernah ketemu ya.
0: Kazu udah berapa tahun sih denger ini Jati?
1: Jati udah lama Kazu, dari Penayung aja ada dengar juga waktu Jati di Penayung.
0: Masuknya sama saya kapan? Kayaknya belum lama ya.
1: Udah waktu apa ya, sebelum apa namanya, sebelum Bunda Yati merit lah,
0: masa COVID ya kayaknya ya,
1: sebelum masa COVID,
0: sebelum COVID ya, sebelum COVID ya, benar-benar
1: Bunda Yati merit kan,
0: kayaknya waktu Rio baru masuk ya.
1: Iya kayaknya
0: iya. Wah, selama itu dekat Jati masuknya waktu Rio masuk.
1: Itu sudah berapa lama? Gak 5 tahun lebih kan?
0: Iya, pokoknya gitulah ya.
1: Gak lama. Sebelum masuk di apa di malam kan sering di sore sama Ayah Pulau kawan.
0: Oh gitu. Sama Ayah Pulau udah duluan. Oke.
1: Ya, nggak diputarin dua-dua lagu nih. Oke, lah, mudah-mudahan lah Fer.
0: Oke.
1: Kan belum tentu tahu kita kapan benar kita ketemu ya.
0: Oke, kasih.
1: Jangan. Kayak Herudin, pasti ngomong-ngomong aja. Ketemu ya.
0: Ya.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zu di Sabang. Selalu memberikan teka-teki di setiap requestnya. Tapi benar sulit tuh mereka jadi menerka lagu-lagu Kak Zu. Lagunya enak-enak, cuman masalahnya Kak Zu judulnya nih. Wah, kalau nggak di Indonesiain ya, diperagain nih video klipnya, bukan diperagain liriknya lagi, video klipnya di lirik. Oke, Scorpion Wind of Change udah saya siapin, sebuah band dari Jerman yang lagunya juga sangat populer di era tahun 80-an akan jadi ya. Tapi sebelumnya saya mau muterin lagu yang dulu juga sering di request sama Kazu nih, Please Forgive Me, Brian Adams. Gak enak rasanya apa ceritanya kalau gak ada Brian Adams.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103 Gomorrah Jati FM. Rekan Jati jarang-jarang banget nih lagu dari bahasa di luar Inggris ya, atau Melayu, Malaysia maksudnya ya, yang laku di Indonesia. Ini lagu Shane, dari Shane ya, judulnya Jati Amu. Salah satu lagu berbahasa Spanyol yang cukup populer di Indonesia, Rekan Jati. Dirilis tahun 2000, mungkin teman-teman udah sering dengar lagu ini ya, teman-teman sebaik azu. Tapi saya juga sering dengar lagu ini sih. Jadi kan musik tuh gak mengenal usia juga nih, Rekan Jati ya. Penyanyi satu ini lahir di Puerto Rico. Ya memang di sana sih, kalau dalam berbahasa sehari-hari itu pakai bahasa Spanyol nih, Rekan Jati. Ya lagunya tentang cinta kok. Namanya aja Yo Te Amo ya, artinya aku sayang kamu ya, atau I love you nih, Rekan Jati. Dan banyak istilah-istilah Te Amo setelah lagu ini populer, Rekan Jati. Salah satunya mungkin Kahitna yang bikin lagu dengan judul yang sama, Te Amo ya. Yang emang sih kalau ngomongin bahasa Spain sama Italia itu rada-rada tipis, ada beberapa tipis yang mirip nih. Kalau Te Amo, T-I Amo itu kan Italia nih, Rekan Jati. Kalau Te Amo pakai E, nah itu baju Spain, Rekan Jati ya. Makasih buat Kazu yang udah request lagu ini. Mungkin teman-teman sering dengar lagu ini, tapi judulnya lupa dan penyanyinya gak tahu siapa nih. Malam ini untuk diingetin lah sama Kazu. Dan satu nomor bagus berikut ini, nomor favorit saya, Rekan Jati. Nomor favorit ada juga mungkin salah satu lagu yang sering dan banyak dibawain oleh penyanyi-penyanyi setelah penyanyi utamanya menyanyikan lagu ini. Leo Sayer, spesial untuk Anda, When I Need You. Jangan kemana-mana, konsen terus.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati.

103,6 jadi FM di Orf Bandai Aceh. Good, must have spent a little more time for you. Mari kita kebersamaan kita malam ini untuk zona apa ceritanya 19 Agustus 2026. Terima kasih buat anda semua yang selalu setia dengerin JDFM. Dan semoga dilancarkan segala urusan anda di esok hari, rekan. Jadi selamat beristirahat. Langsung aja di Jalan Widana nomor 57 Mibu Bandai Aceh Ferry untuk guys send off. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

care for. Hide, don't please. Liz Taylor is not a star.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.